0: Oret kalaki koyoi wanche iso chagima amuche tenda no atana kago itetei go shek tipte mat somo kagi gaiwe chagat we tuta brani koyoi we chagororon nyaga mangunet kelega inge chitul gomye ago ge chopchige poisonik chebo atkan tugul
1: yes
0: ketet poisonik chebo atkan tugul lagu kagma gele chi ne gilege ayas ko moyo in doctor ruto gole inye inyegen bole mora non nende unja kula meset mabek chagagi tende unja kula meset
1: mambare na gi
0: Breston. Kogilet ab ke ta kityo ke gilke ko bwane tuguk che chenge ko tiburi ak ilot ke sa mungu ma bun nak ne mungu agile chi ne ga wambar ago bois ko nota ne nyoru ke sa mitwog ko chi ne sa ago le mungu atnye mbare to mota mis ko mami mi uchi sa ne ok
1: se ngile gyage bendati agyaru ang wiya bana Bruce even di ko jenge moy
0: yes
1: ngye ke mito gora na ta ko ingeles gyage be gure ke dunguri ana lenge ke dunguri
0: yes
1: ko ngye mito gora na ta Agere jorwet kanyon ka guskong Nyipko mito wale je ngeti Maiti mwe liti nyambare teka So mungu limba ka wiki rare je Gyal gitu te ta kebe
0: Nage be chike
1: Amu bigi Ume nyo pointi negit ko pointi shaka yanga na pointi ta kenge
0: Yes
1: Lakini debi lele ro Olo kapa ishi tapicho para brus Namagiru wei Agere wapicho ato kuma Mami tapisho nike lengi aje narambi Kegil kebi ko baishe nguvu nanda ni mane ko bimse ne tinya kagu mani to panu bruce kele igere gi oyti nyara no igere ko menen ko maga ko gore ngoyi no ko titi jaga mungu to nya bana bruce ko mi jiru waji le ka mungu no ite ne ko to gara ko go na faida ko titi nya mbare na no ngo limba ka mbare poch la ke mbare ta ko na faida ne ko titi nya ta nya bana bruce ne gege I wal da na ta ta ka ko to gara ko ko nda je ko ndo babu ge mo asa maga ra ko ti ge te mi ge ngoyi mene gara ko magi tinya na bana tol Nengo la la kwetile ntore towe jameni Agi tinyo tuku kimi tegoreni So, nato na pamana kutmisen Agi kemeje kemo kiji tukul Mbukari kita pwale njini bana brus Kele teweji inamge Yemite tukun jikarara neni Yemite baisho ni kipa banda aptai Ya iki chito kelen kemeje kiparchiga Kibuku lait kunyukurano Kome tiarta chito kelen Ah, meti ngale jata Meti ngale jata Igiri yaka kunyukula itiwe Area for example Kunyukukwe ngungula it neba jego Kukuni kapuwa tukiteta ka ile pass Kama kata lia Mata kerja tan million, negeri ini baju ko. Kenyo ya kagunyo in kagenyo kebginari, nba negeri jure in ana lag Bruce tengguna tu ini mi golaga we. Negeri jure gawe, pun kebginari, ku kebgo tu nunggu kiling golane, kolaga gol gawe. So tu ku kepo main dulu, ujubuan aku kuatin mekiki, ko onkiane agi baru cige. Kejo berapa deh nunggu jo bi, ku beti leh, mau ku nunggu yelda geng kene ngagili jinra, buana Bruce. Ngugun jitu kul kenda genga genga suku bit kapan orang itu kuman faham kan nyata kul
0: yes
1: mesti jitu negara aku tu orang itu nilai mana dah orang orang itu ayam jitu lagi ni sekarang jitu iwe aku kenda aku kenda genga nato aku orang negara ni jadi kuman faham kan gimana jitu kah itu araga gimana gimana tu kul ngulap ambar kah itu araga kalau jitu mama jadi kelum jin kedit tabis temat barainu katanya ni main dulu ngujo jadi macam Kanya ginda bayi busi kibabi kimeje main deleo gobo gobo tinmek. Aku nata ramah nama nama Bruce. Ongiro aku tu mesti kikusi kau ngalaga main deleo. Engkau gobo tinmek jauk agian tubuh kibendi kota arit aja kasar taga sol.
0: Yes, kengah saya mau kan gelelem bayi sih negara nevagi ruagi ku kugur parasa. Matko kau ingcok parasa cegu bayi ku cecutin. Cecutin cebabi.
1: Yes.
0: Aku gegere Mr. Guru nevagi renyungku letinya public application of for national ID cards. Netet tara ni lomba nyongko reswadar school. Nenet kabisa aku gegere gule nyolu gomba cegu kau rekosir. Gavigi koip kibanda ne basiginet ko piche ba parsa jugeti ago ibot school leaving certificate so baka manu tangiru wa chagai go
1: ngile girwa ngate bana bruce ko fani
0: yes
1: yagire ne mangat gut ko mi to limbol ngong wapsegi simu aywa magatebe ketet kel na bageta ke tul manga na lungu mangi tos kitebe man keta ke tul ketet kap kilian ngile gigura ke mbarasa ko jam gure girwa gi ko wa ke ke ibki bure ketet kel lumi to urwet Lalu makita begitu kel, begitu tak ketul. Makan barang berusaha lagi itu tenggelam. Jam kita perfahaman guna mana sana. Terus kena.
0: Yes, mungkin tiap magi bure nih. Kerja saya tiap magi lalle. Kerja saya tiap magi lalle.
1: Gua nak tanya.
0: Neni kalau magi lalle.
1: Magi lalle.
0: Kalau bata semua tuh.
1: Bata ni jago jam kita beraja gagal berhenti. Makan lalu lumba bure nih.
0: Mungkin kebar semua tuh. Kau mata gigi lalle.
1: Mungkin kebar semua tuh.
0: Aku mungkin tiap mata gigi bure. Nampaknya view.
1: Igere ko bajego so igere li jita bariya da kwalinya ka societen ge akia ga tul ne bitune faida ne gure teta ago teta ngega ko bitu jego ko jungo gi tebe mo ko yet asigera jingale ke muwa jige le yuta mag tebe ge ta ga tul ago muno giru ngene ne tebe sinyu ko gurbi ga sebres
0: kokoro
1: yes gbeso ko sigi ngi shiko ko le ka timi ta ka siti shi pedu tavrane
0: yes ne machan ngele ka iba to to loga be mi ka wana skin star in talk ke tertere agama sigi ngi shin gong le go iwe ki temi te go seti shi ki chogen mo ginda adnya ko seti ne daily nation ka ngo bruce bet
1: adnya ka seti na tarma da standard ka ne ngo tuman male agbaru ko ta ka seti na tarma da standard ko ga joran ka ginda bi jane ayin chat jaba speakers chat jibo an go re ga yin ki ngatenga tutu na tan bo senet ag na tan bo national assembly ne na ta ki ko moses masika wetangula Neba National Assembly ago ndata Amazon Kingi Amazon Cheba Kingi ndata naba Senate bana Bruce kagumagele big let down nita ndaka sirikot msega city ndata naba the standard amagele speakers speaker Moses Wetangula and Amazon Kingi are under fire for appearing more preoccupied

0: प्रतियोग की रहेगा कि बोलते हम तो रहेगा सीट को रहेगा सीट बोल बहुत तो कम से कम करा है क्या वो आना जिसा रही से अलग तो तेरे मसूआ लगा दिसा और तेरे एक दबा इसा रहा दबा कर लगा दबा दबा बारे में कम बात है मैं बीएस कोरी दो ली उम्मीद में इमोगो को दिए बते और गाना करे मारे मैं अपने से ना इतु आ इतु अब अरे वो की इधे इन्हों आते इन्हों के ही वाला वो इसको वाला ना तोड़ा कल या मैं मौज इस कल या मैं ना करूं अब अगर आलम की वो की मौज नहीं नहीं इन्हों होते कि वो अगर लोगों की नहीं बारे में आप ना करूं जब अब दे दे माउंट के चादर लोग बारा आ रही है तो बोल दो ना बाबा Amoi wala magosa owele bitu ki ayo ega o te bija me de to se yo ki ayo mo o wa ti o te tu de na ni no zir ko zir ko zir o le ni ala ko mori mori roi no ba ko ko ko wa ki no ba ti o to no ti ki ta no ke ki ti bare ter da na ye o ni ti je gore no o te ko je ke le gore se de o ge ge ge ge ge ge no ki no ye to ki ma je tu ga la ke ta tu an la ki ni e no ni Tak apa sih, jadi rata gini. Banyak orang sorti, ramai juga orang gimbal korang gugur je, jadi bisanya orang sorti. Gada gimbal tu si, abimua nak gugur tinggi, nak apa nak terapi mana? Oh, benar eh, nampu mana ada nampu siapa lupa ini, lupa siapa jual ni. Ini aja aja sorti, kongsian daraja sih tahu siapa lupa ini guru. Tinggi kongsi. Aku artinya orang orang kongsi gaya rupa. Agar nak orang cerita sih. Ati juga tadi tenen tu boleh jadi main lu cebur ke iru, ada kah kita kau ke iru, kau ke iru, ada kah kita ke iru, lah. Kau ni baru niya so ini, lagi ni kita presiden kau baru sedih si, aku kau kah si kau membaca kuanu, kau kau aku pikir kau kita aja dia tu penuh malu lu, aku mahu berkuat lagi, berkuat lagi, ada mana ada lagi kasar tak, jauh mungkin malu, aku kira kau kah si tenda itu namun kontrasti, aku promise je cik ini kau sih macam apa. Mak nak kalau kalau kalau tu lagi tu tu guna press conference, kemudian kalau mak ada stage job, betul kalau rasa ni, kalau guna kita jaga jek tahu, kalau job baru ni, job ni kemudian tu guna kita tuan jauh, kalau kalau tu guna sambil, ini buat stage, betul so macam aku mesti kalau kita si tu ni nak ambil kalau guna kita tuan jadi, apa tak jadi macam ni, pokok ini.
1: Tangguh missing kanser lah cion utah tayo shock kaya cakap betul tayo shock sesama maksakol eno liat studio kau kisah mungkin lengan lekap non semen kapi sayi si orang ni nyolu mati nyolu ikan besmu kau itu non semen yoning ngalal le nafas ni kau bagai ngalal tetu cene kau gigonu itu nyolu non semen kau mina bayi non kau gigonu ibiru itu orang korang kita shit eno non semen negatif boros tayi kau gai itu orang korang eno orang anak kau gengem lepas tiga sert tayo shock kaya betul tayo shock sesama maksakol en so kau kau mina nafas ni kerana kapi sayi ninguni cine kau sah kau mina nafas ni kerana nana kau Friday Ago Friday kama kawaida ago lazima kunyurchike bik rabishek chebongo nenge shopping cheba 12,000 shopping cheba 12,000 gote get check 41 ago ya tatni to enchi age tugul ya tatni to enchi age tugul wangi tuga sarta nega gya tuga nomba shopping inge lego ni go tuget negi yo atage ger ago kwa giko ngi chok 3 minutes kicho kitege ano alo ngot kwa chiam jitugul kuchutsoko konyoru na vas ya age tugul kwe chige ag 12,000 itilite kati tagenge kugebri star 274 en tagenge at nebo 44 ngoli tetega ya number 43 not 44 kotkoto mitilike titagenge keger tensa itinye chance ngara rango titilinguni konge tetega ya number 40 agoi 43 amacha okere ole ngongo ne chep chep kabisa nego chutsoko yes pongesi aron pongesi aron langat ticket it netai katili straight agonyo chige shopping 12,000 inyoru wene mbesa inyoru 12,000 nene mbesa rani go Friday asiba nganenge chon kilel ticket it number 2 pongesi chon kilel Yes, Fiko Tirono ana Fiko Tirono ticket tit number 3 pongesi. Agere Daniel Sitiene ticket tit number 4. Masi Kimeto ticket tit number 5. Yes, agere yes. Sharon Rob ticket tit number 6. mongen wale galian Caroline Chemutai. Caroline Chemutai agere kagereta sang. Caroline Chemutai agere Davis. Davis kagereta sang nanyin. Agere Anthony. Anthony Kirui. Anthony Kirui tiga tip number 6. Kapa tuna lenchi tunso kwe ninguni. Inyoru 12,000 en mpesa chepo ngonenge. Tika tita genga genge chitugul. Star 274 gini chota ego tata gigo shek oeng gicho gicho egen 2 minutes gicho gicho egen kena gilingone gano mchige rabi shek kiga kwa agobanga ngego mnye star 274 tildiga chit chutun soko agoni tago ya tata enti age tulu utokai nyoru gi uligai magi etene ngototo minyoru magi etene ngototo michutu itinye nafas ongere chemweno tangus tiga tit number 7 kimite tiga tit number 8 Benjamin Tonui tiga tit number 8 tiga tit number 9 Cynthia Acheruno, ticket tip number 10. Star 274, I think I check 41 to check on me 10 on top. January 12,000 Ibang and guess. Star 274 Ash and 2 minutes you meet the time. Kena Gelengong or Negosiki, Yegita Seta and Coroneta Rani. Arab Sang and Ma, what up, Sang?
2: Yes, Jamke.
1: Jamke, Arab Sang. Jamke.
2: Go, missing Arab Sang. Amune na pas negeri go nech kengalale na go boisho ni kemita ne serikali wana bruce ngengalali kengalali tuku ke very emotional tengalali kara ngale tetinyo go tiga be met tengalali ngale chemwa we biga be met ko leje chemwai te which on behalf na nyuan ngengalali go ni bruce osege ay nomination se bacha maisha Enara Tabangwan, Ketindai only 335 days. Sigabirgur at the general election Nabara at RC 2027, Ketindai 435 days. Betu Shek Yegi Te Kagabunu Betu Sheke Chang, and again Sheke Chang on at 2022. Agay Lenji, Ogai Nguang Naboga Ogai Naboga, Ki Tu Naboga. Now the question is na gote. In our way to 2 days make it a manangwan. Kotosko tagi tuku cheki nyon luge bongo jipuri yet up engine. Wana Bruce, mami. Elegi tai elaburtago and the keki lewen. Kumami ten tuku chatat ki twech. Kirasa William kwebo ishuni kechan. Kaunti naban naro komenye buriyo se kechan. Lagi nampak isu ni kerja engkau berita nampak istiqisya, kau mami, mampu naksah orang tunuek aku cuci je. Kau masa nampak masa eh, kerja nampak isu ni kerja MP siapa masa eh kasih sih. Kita yang kau te orang tunuek engkau berbuat kuat. Pokok ni amun kerja berbuat kau jemil ten perniagaan nampak istiqisya kau masa eh. Kaya barabar et kabisa MP kai kai tu tak mpaka nebop sikisho kinebop maza ya kibo chituri yoto. Hindi ite serikali. Kere borio shekala koso sich. Kitu ungo mwachi no tep kwa lfeet ketir. Kole tuungi sasose yi poru yeta af kwa lenji. Ako tuungere borio shekala kumagi ki. Agi mwa utiyo jiji. Po manga leki. Kere chukuni pori yoshe kala kemite na mkenya kukige ya mbake. Lakini yori teneche kumwa mingiri ritosi ritosi mwuriwe kyo. Tu mge tatuanwe tabu ushe kyo. Chopori ye tabu kwa lenji. Tunita wili kitare tabu ushe kikitindai. Kiko anye William nipa the second time. Anagotaye William nipa the first time. Ogo tata. Tutu mwanyo kenganya lagi ekomosi. Tuku ke chao kia buri ya tapo lenji mche lenji mato mwa kuchi mwa kukasati. Lakini chao buri yose kan lakye mwa wege kas kuchi. Mwa kini lenji na kiche usisige mwa kukas buri ya tapo lenji. Tuku chao kumoto mda ige nyoru. Tungi nyoru wa utumuchu. Ita uwe tu nita tunge kumensha ni paretari nekwane kata pole kuchi. Ita uwe. Ita uwe tu nekwane nifika mao. Higi lenji bika abang ato pori koi awege ngori kwa. Higu unwa kompetisensyon jo tege ngori. Ita na tugu choto. Higi singsige. Bagi nga lorne. Amu jita ni nga lorne kwa puri ye tafko lenji. Inda kipa puri ye tanga kutu ki ke tarji tafu lorne te. Kena se chita me mita na kuru ne lele toko mitendi gambisye kongete ente ya 2009. Mbaka sai. Kwa mga ige tatuang anechote, ako tukoteki tu president William, kwa maki tatuang. Kwenye kwa nguni, kwa timye nguni kwa full president. Suto mga igi. Pika mao chumenye naro, kuki mwachike nechi kitare ngane kwa. Nolo ane viki nguni kwa lele, kikitare ngane kwa pika mao chiki mita gambisye. Pika desi ki mita gambisye, kini isi kimegi tu, kuki kwa chingi 210,000, piche giba post-election violence. IPP is taking it on Olimbanaku. 210,000. Lakini serikali itaafuri ya engini se tipte kujuki gochin 299,000. Kitele gini, tore tine. Kitindi nanguni kutindo tabu tintinyo kogi MCA na opuri yeta kwa linji. Ndoko chita na opuri yeta ke, oge ne tindo tabu kutogo kuru kwa chiko ondo ichu kubaku tore. Amune si chokzu mogi tore. Amune si mogi yitwenji choke chiko kaa. Kemana John? Kemau kuek buat tak ni serikat? Kemana John? Kita tuhul kene jadi kuek omut toy. Ibu tengno. Yang kaki tefak kena beri tak kuek ni jadi. Yang kaki teman, yang kaki tef kini mahu cipta ni dan crowd. Mahu cipta ni kau ngat.
1: Alright, agere kabit kwa imuchet nebo network, maangano ale tos kaliane, lakini kititai ni tako taitifo me tugeta kwa lenji kitie nendo igon missing and bororiet, agere katropen, arab saa, ngiko sone?
3: There are 17 participants in the conference.
2: Kwa ya kupo kuri kita kwa lenji, mwane kigere mkut, mwane so ntewech, mwane tatungo kwa swinga nekyo, kwa ya buwana prus. Nya niye me, tika niye me. Mwana kira onta pisa, nere tosi pi. Ako hefe duje choni peta na norowa chonta manangwa. Kumoge, oge rane kumomi seki nige ye. Kiko anye to maraya ta enge. Sike kati nga negambao, shiko mwa wechuli yangu lenye nye kutore. Otherwise, neno magumpe tu nye buwana pusu.
1: Ongoi misi nga rafsange mo. Chine me chuto soko me tesi ki 12,000 imuite. Agere mama deke tisi ek tula nga agere na fasi na onitoki. Agere 3 minutes ko 3 minutes. Soko ya kangine isi buwe nisoko sa mwono leine mwati ichutu soko ya ningune chii nei miten kogema che ichutu soko chambi temi line na go chii tukul kumwe kwa changian nb2 tunawato nebo rani hega sain agne aiso kubunu wasingishu aiso
4: mwini kamwe tuke ni bruce arabe
1: chamke aiso
4: mwini kita magoi mwini kita mwini angawende nebo wasingishu abe mwini kamwe ngalek kekai bu, nanti betul tabran. Kini lagi mau Bruce, indah minggu nanti apa? Apa tabran? Gere presiden, dia lagi ibu pergi presiden tu. Lagi ni kita nanti cakap angkem kita serangan Bruce, dia mau mah presiden belai tu, komen itu. Kita buat tu nanti, sama tar tu, itu kalau nanti presiden. Jangan lalai betul tabran, nanti tu nanti wasir kita angkem aku tu tak berujung. Kita juga perlu sebut sekali dari sekarang. Kita ni direktas, kita ni endis. Awal tu mesti kami tolak mengulis. Tapi terakhirnya, kita sebut presiden mengulali. Ia masih sini kita kerana apa muka Davis. Usaha kita besar, boleh iye. Bukan aku cumbun. Amal apa yang mau dia Bruce kira kali ya? Ini tentu kita tahu. Amal apa yang sama hari kita kerana orang Indonesia Bruce aktif itu baru kita sebut presiden. Betul mana ramai yang letakkan mita di cek cek mita kami sok. Betul mana ramai yang letakkan mita tu kita mungkin taruh. Tapi cek yang gosip yang kau cuma muda kau. Presiden muka itu ni tahu macam ni. Kau itu boleh boleh baca. Alagi tu kamu sendat taruh tip. Tapi tu buat apa nak kau ni? Betul mana ramai yang malasan buat presiden kalau orang dalam ni sebab orang presiden yang orang dalam ni pun orang nak kau ini. Apa tu ramai mita kau ni boleh sendiri. Itu mesti dengan Carlos betul. Mereka setai saya ingin orang dikuri. Tiga orang itu kekang kita setai Bruce. Tiga mohon bersih alam baik yang dasar. Allah juga kalau kami cok tinggalan kita orang ini. Kau itu kami kuri terang. Amma begini orang bersih etnik etias. Napa kau bersih sih tu rono rono. Tiga ni tak kami bersih. Kau itu kami ini. Tiga ni tak orang berada di dalam sistem jual dah tu kau campur alai ni. Tiga orang itu kau cakap biasa ni. Napa kami yang mana kalau kita pesan. Kalau mereka ni jutaan kita ambil sini, agak-agak juga sini ada presiden. Kopi yang sedekah lagi beruno-runo. kira fakta betul ini presiden. Ia sokong ngelalui dalam ramah fakta rakyat abad 7 kini terlalu. Anda nak sokong apa presiden puna? Kinar cipta nepan yang ofis ni meraya. Kasih tukuk ke meraya direct tu kalau kalau meraya. Tiada orang di orang kos di punya Bruce. Ia sokong tu punya tu tu sekitar cumi tenang. Koi je tu in ini mungkin dah biasa rambo ini kibik kibik ni rambo ini juga mungkin tu cumi orang kuli panarab. Anjay dia orang boleh select negara orang letak itu orang ti minyak ni. Ti ni lepas yang kisah, ti kasih lagi orang tu limba mana yang dia buat. Ti kasih lagi orang tu limba kami orang limba limba asal. Ti ke kau limba transaksi apa biasa ni? Aku kira orang letak mereka isi ni biasa selain beribu ribu. Ti isi beribu ribu orang lelaki. Aku lelaki tak tahu berapa tisu terang ni berapa 7000 pasport atau 8000 barang. Ti kasih aku presiden, aku ramai orang lelaki presiden. Indah itu tabrakan. Ia sekarang itu tidak serta tidak apa tisu. Kita mengajar kita presiden. Untuk memilih cuma teritin engkau kali mengutai. Ia yang berbicara kepada jawatan berus. Jadi kalau teritin kita, nubia sarap rono. Kita ni mungkin mungkin itu. Orang berisi itu betul dan betul dalam komite akuasi rekapui. Aku teritin apa teri cuma mungkin apa itu kau buka isi kias asal dia aku rujuk negai. Orang aku lebih ni eh cuci bin sabolin bagi cuci. Orang kau bapak teri aku takkan kau gaya tak kau lain. Orang kau kalau gaya itu salah kau apa kahwa. Anda cipta maka aku tinggul lada aku lakukan ciri cipta aku apa lepas. Anak teri aku berus. Aku anak ame dari sait. Siapa dia sih di Malaysia negara Arab berono. Aku jam amu lada negara ame ni cipta orang bisu. Aku amat orang lalu beri etang lalu orang lalu beri terima tak telefon. Kalau kita kau dia kotak je ke isi tunggal invasion rule. Invasion rule itu lebih kahwa. Kira media sekolah ni terapi sangatlah kawan. Jika setiap orang berono kumai kumai tam biasa ni. Tiada yang saya kau leh nama gol kawan. Sejujur dia, alagi anda sama dikyo. Alu tak ngah balai indah. Nau mui bias nolak apa tisu takkan berono rono. Ame tak leh bias. Oh iya. Ia jinau berusun ni kawan. So so mata ni ngalali. Kumai agen aku leh cap kini aku kau tabias. Kau giat ini tuk kyu aktimun. Lama gundetu nama berapa? Ame ni presiden itu.
1: Gongoi mising. Aisyu nebago ilal. Entah iko check kan orang maksa mukjaga batai lewat studio. Lewat jikur mising kasartam. Ini sihat kuno ader batai from to get up. Kalau ini, mici kapasa nai ingelu goi cuci sokok ngeten cuma tatu. Ago ibe tu tabrani. Ame nyuru. Goi cuci sokok ngeten Monday. Ago me nyuru gim. Mite 20,000 cegi goni ginte unembesa. Kaki sir gelembusi. Kuti macai bay nego ko sawa. Mara me macai bay nego ko mingo gening. Me macai bay ingo gening ko mite nago kejirek. Ana ships eni onet choki. Nafas kego nukura bishek ibanga ngenyegen. Tika dishek 21 gitok. Tika dishek 21 ago chi negele tomga inyoru gien soko itinye chance negararan inyor chigeni togen betu tabrani. Ta gitok etil diga dishek oeng. Tika dishek oeng en soko goni nafas nimye nafas negararan isiki yegiti setai. Nita koka rangon misinge ninye star 274 ago nita gitoko 4 minutes. 4 minutes kitoki tegen. 4 minutes kitoki tegen. Ngoite tege at never 48 koto mitil degetit kegere eita gama digeti shek somogu gama ndaengu anagama ndaengwanu kukogo tuota gama ndagito digeti shek tu tigini lakini kutimache inyoru kwa mada digeti shek tugu tuendiche mite soko iti nye chance na watu nagararan tilkito digeti shek wengi agi ichu tutaengile tomga ichu tun agere masi goge sikia muti kagigar ten keti ya michu digu netaye kagi istuagu tukometi digeti shek wengi agere agine pol cheru yoti agere kagi istane ngungi kigenyoru wen mande agu kiaki statiketi netaye nege yoni ngelegi inyorugi ya nisoko oga gimwagele wachine tomu kwa inyoru anachine tomu kwa chutu soko kone ngungu na vas eni nguni 4 minutes kitoki chegen agitildige tishego yeng star 274 agi siki yegite setai pungesi ya nchitone tai pungesi ya nchitone tai nega tildige titi ago siki eni royu yes chitone tai tige titi netai nega tile eni royu kigure ngo kai nani yes kai neti ni miu nega tildige titi netai pungesi kigure ne he kigure ni nendet kigure ni sapron ne sapron kibiwot sapron kibiwot katildige titi 07-11-432 mwisho kosi ki nendet star 274 chutun soko Olivia Cheruto pongesi tiketit number 2 genyur 20,000 chegugu Liam To tiketit number 3 kitinye kichok 4 minutes ana 3 minutes kichokichegen kena gile ngongo negosiki en soko star 274 agere bik chakagerta 15 pichu kukiko nyur navas en soko en kasartage kwa jigile tom gai nyurugi nengung navas silingishek 20,000 ibanga ngego kitokige weekend kitinye 2 minutes kituk star 274 agisiki yegite seta en karoneta abrani wanyote elda chesop elda
5: chamke professor yamune bruce bed
1: chamke elda
5: jamge sa atak ye so me kora ke len 95.1 oto leji oye mekanika engineers jogo jo bue bas kongo inte tutti ke bue con la que la akila ve tut con etisie nagara ran tebuti ke tebe ge a ko lugme ke ke sapto nge moni bas amujo leji kongo his excellency president amu ki go di nafas psi kigo jina fasi yezi kubois amuja ole ngaje kingole njinge tindai karibu CS and ACTS somo kangwani chekigere kubois yego mie kigere morgomen kwe gasi negararan mi tedevi sirgir kwe baije nine mie bas kemwa kibro noronu kigere kwe baije negararan ne indo inga grega jakapisa kemwa ako tita nekigure in kipsang belio kwa ego mie inge education kebwa professor bitok kumi kikigere kukileke kapsang kukile tapkei ama jate vanyu unole ii kondo ikiwa la kukalia moso po ten president na iko semang koko wae korir president kule kalia api ikmana muwae u kietaret keke kwerie moni kalia api juka sisio kuborie na jito Nego meja mwa ende tu tabrani ole kaindo inateta ka tugul negi gigo chi en golenjin oye gai ongi gilgei ke boisie asuka bi ko son cho bi kyogi ago testa e moni ingore na gararan ameja mwa gorale boisie ke bo myot eldas boisie ke bo myot council of eldas boisie ke bo burwo eldas ameja som ka pizale gai oye otononze ako ngalolze amejo wa press o ngalolji bicho chubo kolenjin ke ubire na mani amogere man biga proposition asabo yeno abotunwek koko ngunmat kabisa nemejo konge memoni amejo ke ngalolji bicho keleji onge telelze ak president Arap Ruto ake boisye ingore na kararan kokile mako boborielel kako vinji ngetuny ngot kumakirim ngecherani asikochirkwin kumakenyoru betut age kimeche kekweri kenyisiek taman amu makinoe kele tun president nenyonei ko after 50 years anan auyo ongeboisie wakati nenyo komie kaikai biikchok kosomok ingobois chitugul ngoret nekararani akeupiren amani ngole kibendote nebo mwisho kityo chorwenyu professor nijamwamwa kityo pole injorwenyu nekikure Arap Lel nekosirto baba nenyi nekimengchindosi ngamwombe uto
1: kimwoe pole elda chesop ak family non kalokoibet chi nenywan erasakine kipyakongoros
6: bus tamge kete nyambataje kan kongos misinge na bas nge kona bus bit tige ger ngalegap kasarta ne kongen nekubi arawek tamanakangwan Uspet sama cawalin. Kilo kita kita tinggal kita aje be, anak kita apkali jing kita aje be koroban di Uspet. Awak macam mualin. Bagi lagi tinggal ni presiden yang kagem mua, tetap tu kuki ni orang bawa tap kali jing. Ina macam awak kiki kongkoi orang, macam awak kiki kongkoi PSO no, kakuwe, kapi tu kuki coba baca mamul. Komite nama baca mamul, ibarat world ni day, nabo temisir. Ema chile weki kongwe PS kibronorono Awa macho wa soa mane president anabichi wase chibukari iki president alinji ndamu kokse Malione ki mwa president nengu rabdevi sirichiri ema sisi Kukimu konyo alokot kwa walguno wana macho wa soa mane ndamu kokse Koi wakupi arowe chitama na langwa nchikonge chiu ndamu kokse kutapu wat president Aku chop time table na nyini bori ika apko alinji Chuebe nikeyo mara kuyati ulimbo tuge ni Aku ulimbo nandiki wa mechi ulimbo Kwa wa mechi sungoi Ako good probation wolsa pika kanisa, akwa ishe, ako ngalo waliko mwachi the way forward. As you go to Munu Waga, which you propose pressure and make a top college in Gul. Damu of the Jew Pericho, Nakuru, Akpo, Met, and Narok. Fabian and Gogi are making still the thing Richard. Okay, not only provision on Gita Poison, I book with that P. Afghanistan Jebuzo. Okay, not only go to way forward, President and Ember. Come up to the Jew College, Melekia, we have College Bruce Bay. Melekia, we have College. Itebe bila kwaleji maendeleo. Data wato rapira mirena kumwajibichu way forward. Kwa nende kune picture. Ida tui itago uni anga na olegala randa. Kutono kwebite bichuwe kwaleji. Amasa mwa kuhuna wa Bruce Bates kwa mwa ya mwun kihi. Kemache kegerune nga maswe kwa hengi. Kegerune nga maswe kwa hengi wa mwun. Angot kona mwara bichu mbo position nguni zarkali te 2027. Amacho waleji mami obisi leto jito jita kwaleji nse karo kwa naisele Bruce Bates. Kumetele mwa ngemane. Kibeti ke zabare ni akobiche kwa mzargali ni wala nebuli ya mnigiru baru 2022 kubiche tu ten. Kwa ando eki la bago ye diriti kwa chengira makaru na kezi jaja na wabaka akitara aija. Kama weki wongo mchumbe na nyona nipote elgu Nelson kwa yaisongo. Amuka asini kwa yaisongo. Mpe elguti kwa komende polka pesa. Toa kwa asini kwa kaya eno liyebe elguti. Na misha kiko kenyoru. Kele ini mwishimiwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwaya wa leim, tu mchukwe baru gurubani, na mwaya bila nikita chile gurubani. Kwa yanga temene jika itaibegi yu mkotoko riko mwaya mzi hivindo ilisho kwa babi, kwa shauri yako. So kwa mwaya mwana wa nechechu, presha ni miko tap kwa lenji nko kukurubi president, esu koi, hako mwana wa njibi kap kwa lenji, hako kwa hii way forward. Andi mchita nangu vile wala epi shucho kati, hako vile wala hako tin, kapa nazi, hako kapa nazi chwa nyake mbisto makanye president pichu, na mwa urain. Kalau dengan yang kalau presiden mama yang ngalir ke, so amatnya nak lagi orang pias ruh nengka, sini lagi wajah, sini lagi wajah pias ruh nengko tak kau lenjim, kau tak ada lagi cikong kian kerja kerja ketiannya ni kita boleh lenjim big aku nak kasi, aku ni orang kau sebut titi wala zanam, so amatnya nama anda kau tak presiden aku guru dia kau lenjim aku ngalor lagi kau mau way forward, umur tu kau macam mana senggak kau kau mizinkan orang dia mandar aku rezeki lembaga mizinkan.
1: Ngoi kibia kwa ngoros chine ke chutu soko ama chaina mjion sanyo mwon kine isibu mami kine tiketit ne free ne kialdongu ni en soko Elfas, sarap kisorio Elfas
7: ya mune Bruce Pate kongoi Bruce amu parai na waigo na alena taige jami kengole mnandi lese awo kongo amute tute na waigwe Bruce kikenge leman president ya miigasa president guna kondoji ne me kojango isho ni kikuri ya president ako mi wako tinye tawariti kikiki kwa jekasi itasuka pitku tawariti nende kikenge lengborgi kap kwa lenjin kumakitintai kape nye sekretari setia angin ala murkome ni mi wako tiyak Davis chir lakini jundu kul jun ko principal sekretari kondoji na kwa te PS kibrono rono kuya kaikas kumuwa jorono kjoki nyoman ku ingin le ya kaikas iti ta Bruce kutoku ingin sila mako kitambu gila kibrono rono kasi kita motok koko filen biko lato kul eng sekta ne bakir kaca kasi ne wapoy kibrono rono kengi kong kemuai kunota kemang gingge le kapo jita kasi kukararan kunota kita amkan jita kunota ngege tebe PS juna lagi ilin umyino ato amkanan PS nebo education ato ko ambasada pito kara ko ikwai kasi pito nigere nguno ile yemite insekta no mite no igere ile tesata ko skumane ko tare president ngalega ap somane ko gamit gitale kimeje geta amban pies ki ujo tok cho nganda ni migration kipsang belia ko kipsang belia nguno ngile ni suzu nguno ko ganyo engore ta gena kama ganyo ko jori engora kanya ne ganyo ko silike ninyu mame ko jola ngasi na magat ko amun ku na ko sa ko ka ye mangke le ko tin bi ku rai ne ag bandu ko ka ta gasi ni no to ko mong ago mo balai san bi ko agi sang le ka ko ga me jale ju sang be le ko to ko gil sak tai no ta mu ba ba ma na mi sen e department no to no ba ni ni no ba migration no ata wa sa gira na le kwa maana bichu kutuwa presidente man amu ya kiti nye PS kuti kuko ingi le PS kundu wa budget no in ministry kunuata ni yeri ni tuwa presidente kiti nye waraya do public service nata ko SLX close kia kwa kikiri man kutuwa presidente kutu kukiu jota kiki majin bichu keleji biku yu wuna kwa rwanda presidente kutuwa presidente sugi wa kika le presidente na itu wa amaoteb kwek icheket chekeit asikobit keboiboichi kit nekikilen nenyon serikalit ko nenyonet iman. Kit agenge Bruce as neshongosono komi biik chemite ofisishek sai chekikikochi kasi president urinomeche kometo kasi sai kole meche nyikosom ng'echerok kasi kole meche nyikosom chebo mbunge ikose chito kolen ami ofisit of the president amenyosom aek mujumbe samut ak Singapore akakole president soitwok chikwok amaoteb kakalya metebe ofisit nyinolin akipanganchi boisionik president asikobit nyikeboiboichi. Ata wasamache alechi bichu kokikekonin kasi chito irib kasi merotchike ng'alek chep siasa chu simutai nyikobet kasit ngoli kokeny matokekonin kura akaibet kasit ngoli inyonye nyalil kora notok nekemeche kemwochi bichu kakekwe ak ochul ak eng boisionik ata as Bruce ngamakonweke nekararan ak betut nemie kisor Elfas nomuge Nandeles.
1: Ngoi mising kisor yo noto nebo mokoiwet Nandeles kekas Chofri Mutai. Mutai Chofri? Chofri?
8: Chamke Bruce.
1: Chamke.
8: Ya mune warabe.
1: Bye bye yo.
8: Amache katuan tingeten yo no ilei ki bye bye no liebo men makitindoi ngalyon age tugul koter tebutye ne kararan. Ago in chebo manit ngengalal Bruce ko ngalale tuguk chekikere en ireu. Kongeten ngebir kura komiten tuguk chekikeyai komiten tuguk chetomo keyai. Amache awekchi kongoi mujumbe nebo Sotik Francis Arap Sikei. Kotab ngekwai serikalini niton inoni nini. Kokikocharibunan kabisa mi kityo tuguk chomwochini ako mwochini kabisa kokas komie ne en itinyin olei. Angot komeyai kora choton kokonyosin karon kotieni bichututab. Ako kakororon boisionikuk. Kimoe sitimet en komosta nebo Cheboet. Sitimet. Kimoe sitimet en Emitiot. Chemakelwot. Sitimet. Kimoe sitimet en muratit yu. Ochon kamwa Bruce ko kokwotinwek chetuten nea. Ak akwonge bichu mi ofis. Miten biik chemiten ofisini chenekisya asiketikinan derokto bichu. Amun is iwe. Ingonyokoit biik akole kakimoe chu kole. Kole chobokse. Chobokse. Chobokse ke en bii. Ndakimwochi biik tuguk ine chenin chemuche koyayak anan ko chemookse. En asimoe chito kelele sosoyu sosoyu. Amache keng'alalen kit nekor kait akine mujumbe kokose kole kokokitoret. Biik chekikobar serikalisiek chemi Bruce ko bichu kikilewen. Kangelewen mujumbe konyokolewen biik alak en ireu. Choto chenyokokonu tabu en raia kabisa. Kileu president. Ngebolchini president osinye. Kokebolchini president amun en boisionik chekamatakoit Olyepka. Ker kou PS Rono. Kangelewen president akolewen PS kuapointen. Tembeani Rono en ireu ak avocadoisiek. En agriculture. Ako kararan kasinyin. Kikere ko kararan. Ene any asikomakimwoin ingo nonono. Ene asikomakimwoin. Davis Kirchir kosisinge kabisa. Batot ngomi baraza la mawaziri. Kolian ot mewebe no waziri. Nimeng'et ot buch ak ile ai. Yani ot buch. Kikemise sautinyin wei. King'ololdechin kityo. Kikonyo presidentnyu konyokole katif chichin. Oi ngomi mazizi kareu. Konyokole kikolyon katif chichin. King'ololdechinote kityo. Nimepanganchi mimeti ak inde boisionik ot Kirchir iman. Sikobolio bororiet en oret nekere okinye anan amun kochop ak nowendi koreng'ung kimoche keker tuguchu en perspective round sikor kosikyi sikewoche Bruce ko amun moityi maendeleo maboi makiwoche buch amechiywe kibak. So president maamong'u ale takoyokse tuguk tugul en kenyinitoni amun is kakobek budget ini ko neletunet ak angen ale miten ng'alekab lenisiosiek. Kokakokik nguni. Sinyolenjech kokeny okonon tutab kotis kora MCAsiek ak alak chumiten ng'echerok nguni iwe. Nyokolenjech okonech tutab ibelyana niyoywon chukoyoe kora. So takeng'olole ak bichu Bruce. Chekabar president ko chuto chu mi ofisisiek ak chuto chu kikilewen en ng'weny ireu. Kimoe chamans chebo barastatol osir biikyok. Kimoche CSS chebo kolenjin ot Murkomen ak bichon alak Pitok kenyokeba Felix osir biikyok. Si karon ngemi kokakisisike kingen kele mi bororiet komie. Amawekchi kora majority kongoi. Kokotoretech majority leader kabisa koker kole kakiit maendeleo gaa. Kimoche any kora kobois Kericho kounonitok. Kimoche sipitalitab Londiani ketech. Kimoche kapindege nebo Kerenga kiroksi. Tuguk chekimoe kochon sikor kebile serikalit ile kibile nibuch. Nibuch inyo ing'ololen chukwak kotor iwe ak ketou chito age. Kongoi mising.
1: Hongoi missing, Hongoi missing, a chauffeur, Ara Mutai, and Tagigo Shake, Chagabata Tagigo Shake, Tagigo Shake, Taman, and Sight, and Sight, and Brotich, and Mogadet Brotich. Jamke Brotich.
9: Gracias.
1: receipt as in top up chega inyoru anaibanga na shopping *274*274 3 minutes and 4 minutes kitionga changa koga geger no nitok yemanda tigati shek 17 ko sawa yema manda gonge tukora chetago mi sigorgo bunji chitaga na program anagota go mi go tatage at to get number shopping ko sawa eninye nego se radio tildiga titagenga agenge chitugul kogebre *274*274*274*274 yes entry rono pongesi entry rono nebo 0712 namba nyin 430 mwisho pongesi Lucas Mutai ogere kama na ticket number 2 ago ogere mama agenge nekiguren yes kiguren Cindia Rotich, Cindy Rotich, number 0704-430 Mwisho, ticket number 3. Igerele chwa kutoka abisa chuton chubo shopping. Tagi chukati liga tita genge imuj kwenye nenyo chance. Nemo iwe chige axilingi shek 12,000 ibanga nge. *274*274*274 chutun soko. Tiliga tita sisiki and minute shek angwan. Ngoite 820. Otomi tiliga tita inaele imuj kukage gerten sang. *274*274 ash tiga tita genga genge agere gama na tiga tisha gangu manu tago linda 13 ago yoni talk and 4 minutes chemite ta *274 ash 12,000 go mucha kwa bangani nen weekend tugul ago yo twiki tinegibe ndi yes kia kasi speaker pen
9: wee Bruce
1: yes speaker
9: jamke Ala batering ma boy me bing neo. Amo ne bangge. Aga ta na aga le timo ni ma meet ni social media. Aga ogere ne ina manga ne bangge ni giba so it ni giba gej. Konne bu chin bana bruz ko na na ba kana na fase na moju gara chobo gongui. Embe tunne mnye no ne ga go chamwej. Ya address ni hiyo chetinye mwanangu. Kwa roho mwana Bruce. Kama chao taginye I'm na fast ne negen amwachi kongo mheshima gilele. Nerai ni kopa kolonje ni yeti etenko yet. Ubiru ambiga abiyota kolle go yoni etioni ko gigichap ko baba go ini go noni to ngete ningi ayin wany. Ko tom ga ginde tit. Lakini ni go kwa muchumbe agba kolonje ra ni etioni to go nam. Etiet nego nekten imagine ine neo ne gibira togo ine nego go ya kuombi lakini nego le ge chop to the good standard to go toret pi engale ga transport up to kecha so amacha oy na faza mo chigo ngwe mheshima gilel avalenji gi cheng ngasi me cheng ngasi tai inye ne ko igondo inde na genge ne gi ndai ne kigile won dinne agona na mwanwe bwana Oke, kamu aci boleh ayor yoni meetingko, so kita cek kengalal game meetingko. Orang kaki kengalal gara kau magu wirwilia. Kita lawalera presiden ni kisah me, naga engke kau lakuai tapka. Niki tebe embas yoni kisah excellence kelen jiko ni tuan bita ni meru kau taka engke kau gay in Mombasa. Embas yoni kita tegori Mombasa kau cia, aku kia iwan di bawah sebagai tay tay tuldi. Ilele ni burto na wasto no bikyo kin gigoito ta tuldi ene meta ke ku mitem bikyo ke seretos mitem bikyo batine ke to mga gistre ji kafie at the same time mo bendi olda ke obo tore tv kala mi bikyo kala be ku gen en gilgil taro yi lakin ni gigi satlam bi chota gi gochi mbare ni ke o gi gochi chi tukun 20,000 jaba ko no me sobeta ko tegengo Kimaje ke amwa ke che gemite serikali migele nene kigilel gemite serikali kigilel ge birgura kigilel ge sacrificeen kigilel ge muite kigilel ge liana tigor ya kitab kuti kitab ko lenjin ko ninyoru boisyon tun ko bogitos ore kot keruti kitagari che ge lot ko mutam gile kot keruti be ko masire gendango ka kotut ke sundanusi engeringo ye mite no ratinwe Mkigo ike ngiga tiga siki wa kipa mauchi. Amume kuendi ore. Sige eba mauchi ere kwa wache kiala kumono. Sige eba sili buwesko wache kiala kungericho. Kwa wange enma utore nigita. Gina mevi wange ten takichi lengurgo wa nigiri enge. Tak eba mola keba keba ako igericho. Chita na mite mire ukane. Kike som gile nocha buwechora anisiko tore te. Kike som gile nocha buwechora animalo enese ya kwa mani malo naigurone. Kimache kesom president nebo emetab Kenya. Raini ngengalali en bororiet komamite sipitali neo noko kicherwe na kekure rifaro. Mamite noko university wa nasingo university. Mamite njuanje neko kete, kubara kete nebo lengurguwa niko putus. Mamito mwagegi neko kea en bororion nikipo evo enjini. Oka kumwagele kimache kea mwatuku juwa na Bruce kemite nori itita. Mwanindopi kia keriri tospaka rai ngembe itab chai. Ama chua soa mserikali itab Kenya, nipa Kenya kwani. Chukwi bendiki hibiri kure. Kako iti kasartangu niki mwati nika kia iba cheta genge. Tuku chutuku ni man kurasi tako roo genge njimia genge. Sige ebe kibiri kure kurasi tako roo kima ntuku uchu. Mabat kibisi kwa nerestos. Kwa mundo mwugiri bi development. So kima chike soa president. Kereka ibu atka. Matingo sebezitabi kaka oimi. Kikibiri kure niki ngele la kwenyone na nambuan. Kongo ibrusu.
1: Kwa hongo imisingi speaker pen. Chibwip, heli yebu Nairobi chibwip? Chibwip?
10: Chamke, Bruce. Hello, Kongo. Ani tinga ata muna tigete nilo.
1: Bye bye.
10: Okay. Kwa wato yi... Kagile ngonu press conference minister yi present today. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the church. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Tanda na ekiko begi kavana ni kibata magitwa gina ekiko gina pakinono.
11: Congoy.

0: kokamachane in amwa president alenje ongetiem okikamwa bichu alenje maya kelalamekan ketet lakini ongetet kemiko matonge ngalal kora kema hey kotko mele kebendi wamunyoro mime wamunyoro koit wamunyoro kebane mwanik mamite kiretindo wamunyoro kerke ak president kerke ak korot nekitindoi kosir nekichenge makichunda serikalit nekichenge asikecheng ake amun kingen kele agetugul nekakilewen koyoche koboisien akine metit kouon boisien nekitindoi ako tuguk tugul kechenge ak keborchinge akingen kora kele bara emetab Kenya kokose nekobore kait tu nekong'olole bore hey ane president ne Mombasa mongen kole kimi gaa mongen kora kole Mombasa ko 001 mi tako Kenya kakaikat kong'alal kole kosore ne olin bo America lakini ndile koyai ne president ne Mombasa ako kimiten robikab kai kokele ne president kobo Kenya musima mobo burietab kolenjin amobo kipsigis amobo Nandi amoche kikuyen kou nonete yondon eleki mistakene ngotor komatakenai kele president koma MP ama MCA noni yoeke filen chon kolele kimoche kena kele president komokyinge agetugul nemi Mombasa komoche president nemi Angata komoche president so ngikuyen kenai kele kiomdoi tugul yon kenyoru nekiten ninai ele kanyor agetugul nekiten kokor kokiyomo onai ole kakeyai kino ala kotebe kitinta kolelen taxes ichu kitoksene kobetion amokuitos kole kiboitinik chekiliponi serikali kwa chaa rabisiek chebendi kiboitinik kosir rabisiek chebendi development moche kityo keker kele anchon en position alak chemuche koibe rabisiek chemanecessary kou chon kibore women renene koibe rabisiek chechang komara kityo ndakere kele mingin budget kotoo kipospose kityo tugun cheu chon nibokikuitosi tuguk chechang en serikali akomoche ana pongeza rait kiyomoksei en tuguk chekikere okwamwale kit agetugul nemokitinye ketebe ako kitebe kemiten ko amakimwa kele amoekone komi lekemochege kimi koi kabisa okot ndakindo mapilipilik kemi koi bo UDA amamiten elekibendi amoche apongeza kora president amun konam mpya nebo Emurua Dikir kole position nekitindo ng'eno nebo chama nebo housing en Kenya mzima kole akoini kora Emurua Dikir mp nekonyone nekuren Dorala kemoche kemwoin kongoi ala ko lalak mamuche tolala no ala kokikesenote korik kangele ketech korik kobore korik chekitegen korik keken kokesenote chaman abore kemwa kityo kele kimoche kechop yu ak yu ak yu kokinde siling ata kipongoni tuguchon tuguk cheroisi abolenje mamuche kimoche any koyai yonto mami betut nekikiker chito nekitononyi kasar ake kobore kolote koi kingen kele muche tolala noton amune sikere kokileweni ako bichon ng'olole kingen kele komomoe kora tolala lakini tolalany ko mp nekokilewen ako takemoche koyaiwech kasi kokoker kokotuyo ak ministaek chechang ako choton chekimoche kecheng choronok kochang'a
1: Takikoshek angwan kenai kele ng'o nekosikyi *274# akisikyi yon kikose piwot piwot en kalyet
2: rabiwot en kalyet
3: yes kongoi kabisa kongoi yamune Bruce akotin kabisa akokoti chitugul nekakong'alal ak netokong'olole eleu kiibunde tetutyet kokemwa ile taka biik chemi barastatus en emetab Kenya taka biik cheterter chekikoi appointment ae boisionik akichek toreti en kikong'et kenyisiek chekokiyai ne kokakon biik example chebo biik chechang chekingokakonam kakimwa kakas biik chechang chekotironik kotinye alak ng'o niut akichek kolili ng'o kora chemuche kora kokitoret chito kotesta president kwo barak kolany boisienyin en biik konakta boisie komi any kora chemokoi kosubet en oret nekararan chengong'alal en resop ibore chito kobore kait elekait bore ikas tuguk chekoyoe komabendi lain kerin kitugilgee ak okwek sikemwa akose kobek tungulukulu kongoi missing Bruce
1: kongoi missing
2: okoi missing barandiwat
1: Isaya
2: oire lo Isaya
1: ilo simet
2: ekas Thomas ngoitab silwet
1: Thomas
4: yes jamgee ndumun ak Bruce
2: jamgee Thomas
4: iye weche kongoi wei endariba chukukonech wei kukonecha kobele biik wei kakena kora kele kale president kora kami program agak karis ya kebaikan in petrisi kebaikan semua baikan mana. Orang presiden negara ala ke reta presiden negara beli tak. Ibu bapa kalau orang yang ada di emet alda agak orang yang kebaikan in karis ya kebaikan petrisi kalau coba kerajaan umur kekejut korang kebaikan ini bukan orang presiden. Nampak tiga orang orang yang kerja kebaikan kenyisi cukup puan kele tahu tinggal kau mahu ni kau dulu kau kau ini embaisi itu mahu kau ini ada ibu ya tu mun eh itu nanti jemuk kau lepas no karan aku embaisi kau ni ane kau muncul kau puan tu tengah abik kau nak kau le bi kau nak kau lagi tu itu kau muncul kau ikhlas itu ni tu kau mina bahasa ni tu kau mina bahasa ni iya ngap kau kena kena kele kini kau jitu kerajaan ini rusak tu mun kau ikhlas kau lagi mahu tu kau mikir situ. Kau ibar kerja presiden, kami dah aku yomi kau terdetain, kau terdetain ujung ni kau ni, kau dah mana ala kau cuci tulang ala kau no. Ika tu presiden barang ini lagi, kalau lagi kena net kerak COVID 19, kena net kau mesti kau lin tabu tamu ane, kau lagi ni kau tengok kau. Aku lagi ni kerak kau tu cewa kau mantah sih, kau lagi kerak ya ibar sih. Tada tu mana kau sih tu melayat, kiri ni kerak ni tu kau talca aje, kau mai kau kau tu aja aje. Sebuah lembaga terjaga, khususnya kalau kita sekarang ini lembaga ini lagi ini biju, cuma anggota semua orang ini UPS, kuih baru tu ini orang ini nampak situ muk, kerana itu kalau cuma hari cegi berdi ini, kau yang jor nampak situ muk, kau agenai kau yang nampak situ muk juga kau jor nampak baru tu ini, ya nasi kita ada presiden, kap, mau muncul presiden, kau itu tu at once,
1: kau jadi itu
4: macam
1: Thomas, Barbari, Barbari. Amanda Gibson ah
5: jamga Bruce semua dua muna
1: okey bana
2: Gibson
5: ah ongko iwe ga besa nenai na pa saka nenen ma pe among ngion ku tinggo logo ngalale abu logo go ndeu ke gero ku pai serkani ta bi Kenya Kwanza hasa bi ke gi ko president afas e burieta ko lenji ama jawe ongko i PS Paul Ronu of PS Paul in Aurelia Ronu. Ingin juga untuk saya membaca negara Arab. Tapi kalau nanti kita weekend saya sekitar ini saya sudah tinggal baca tim kemasan itu. En county sejauh ini macam juga weekend gunung. Biar nafas gigi gaya bi kalau tu ini jenis bawa tanya ni baru dia skori nombor kasih lembih. Mai kita baik pun nombor tu mici tu. Baik kasih telekan lagi enam. Bi nombor cara ini orang ni baru mix skori. Mai kasih lembih tu. Buat mai kasih buat kuat ni press. Bawa ni televisyen ni je kan. Nagori jenis ni gua mahu gua letak sahaja. Tapi anak kuriya tak boleh ni. Gua ni baju ni orang je meeting ground ni cuma tarik tu. Mai kasih lembih. Ini macam lembih kapalanon president. Ama jenis ni gua lembih kapalanon orang kamu cion itu. Juga bulan tu, kerajaan ini mungkin tak jauh sih jauh setiap tahun setiap minggu baru one time, kau bingkai pelanuan itu cuma tergerak. Kita kata ni nabi cutan kupias no bawa tak gelingin. Anu lemi, weiran, kiriyan, ogiri aru ruil, kira ayan. Kerang guna kupias boleh no, amuk kau gomi mamul dulu. Kau kaya kasih ni bermana, kau minta nak kupias kagui. Kau ni kau kaya tin, kau kata tangan lekap situ mungkin kucing kau pes situ merkiat ni barat kawan ni muncak gajeng ni menyepi. Kau tergigir kerang gelap. Kotor kerja tak kau ni jinang kamu pun cemil mampu liru kau sih cakap segitiga cakap kerja sih kau ni cuma gigi kau nafas kau kumyan tu macam amaja lagi sekali tak kena kau zaki ni tu kulit dia support ni impress ni tu tam aku mau itu bungkus engal alenka engal alagi buat kari sekarang coba situ ni tu muncul cekori yang itu wah sekarang aku mahu expenses agi expenses cekang cekang makin ke lepas aku kamu ngalega beta mana so kita pemulih yang ni agi yang kerana sekali kau gini kau ni jono kau mian naga.
1: Jadi terus, kalau atak ni ke amal? Enggak missing. Kau tu je cula, ambang masih esok abis abshonga. Enggak bertanya ambang mataringa. Kekak sakne Barbari.
5: Yes, terus. Atinga tu amura, ambro.
2: Enggak.
5: Enggak yang kasih loai, wey. Oh itu lewat kumewey beriaga magi nurai si. Magi bangkai sana abis amun. Narobi nangku magoro minggu ni aku cium minemi. Anju muan aku asal presiden lagi, namu anggu nukar lelal magi botanin. Pangkari caca kita macam. Dia juga asyik tu, mungkin dia lagi lihat. Rai cawat ni dah, tetapi tua awak kurungnya dia jangan ada cawat melo. Mungkin kan nongi buat cewi lagi ya. Lebih tinggi lagi kalau muka ada kuda korban, awal ruwei bandar lagi buat ini lagi ya. Mungkin dia lagi lihat. Mai jangan minggu ni Bruce kau orang itu ada reti. Awak ada orang kau tangkasan ni reti, logo betul. Pada sih lagi logo ni cebal logo yang ni. Kau kibuanan abang sumi, tukasin kau tarik kibuanan abang sumi.
6: enji shangu ube ya kapasa ya wapa beti itawi mase family concerning about our leaders kaya mwa edo barastatul speech on tu ulijongi kwa po indene president at the same time kuma authority president kuna mjini u kitinye edo barastatul secha angin lakini inye ke kiliyone na suka vipo kusami president so kire ngu ni president ngu ni press briefing it is because of the leaders that we have. It is because of the teacher para statul jigitinye PSS jigitinye ki magosto nu na ba wata na bara tokta in kur kur na ba ma nyu lo ga bios la kino mami gino ba ji jonga besta na mo ti sta na ora ta ba bios ti jona mun bi ap ka bios ko bi ke nya che mo ni mo ngolo nya che bi ap ka bios la kino ko ba re che de ka ba me ti ba wata la ni you are very useless person in this Kenya mo mo jonga mo ma ge mo ga man te ni ile ame ya kanyoke maita ene genye dokta kukuri kile ito kta kukuri oya mkulu lda unu poto ya kani ame tore ti hap kuti kori ya konyi baibuche kongete mulo tiyo yubo ene kaba baibuche kongete yutama baibuche kwa wanyi mwuri so kori ame buati ne jiriki imbe kori ya nyo usiri eto zihoi piyas na wata kwa zindani piyas asala o taureje wanafanya kazi mzuri iti ame every function kumia rampage ipati menye kwa mastari karibu mwko yu eto wako matinyo kora vipi eno libanara okay pare ips asara for nothing maltom gere kita no kitinye bias no goiger gonyo go mun minister amut na bagra kaja ne doctor rono pol rono mun ne ngira net kabisa ne mami each and every family en kenya no to kenya mzima ko mami kita neta ngo mina bogato ko go sab chobi ga hawe aba megan shoko ga en baran bi cheta kiti bare yo go en baran bias rono kitinye bias eno chimo go stock li on bi jogo ta zuka bitto zabcha amma mo ga ndo ga gere ki len uwan kaka kaito tilelu nwa wero mako ya kilele tiye teni ina mi teni inpo mezo tu uliyo ya mako landa andi bikiyo sire tia for a long time kiyo mako andu uki uchi uandur kwa waterai ninyoru uo kilemko makuru mwome iku to mwagiri inko punja nirabi nikilele nambi mbi se kitinye kilemko nungwe nibut karga nko iji tango kuku nitor kwa kaira kilele nambi si chukitinye ne bichu andu uchi kitinye manu brus onge nguwa nge mani tenyo ne no chuti oma stabi mbi na nyune soti inye kwa ya kasi nagarara nambi nipa soti lakini kitinye vichye mio visi kako parin onge mwange mar ogma dikye mio bis mato wa mwanga le en ground yo go bare nyu ga mbi o mo yo ko ga mbi wa choto o baga je mbi nyoba mwatu ku ke mu go gege ge no ga mbi to roro lakini wa bwana go jutune mbi ni bilio to ai mo gi yoni tuma ba wa go suga ak patri ge nono usuga ak patri mu di ge ga si te so te lakini ju gitinye ni one bi ju go ne ta bu ni o go ne ta bu go yo go ni mbi ta bu je tu ju e ak gi don no pa fan manager no sa ni rabi ni aran si dia kali asi bana so te wa meja mi sa ni tu ku mi wakile mwa ngurut na bwana mwa ngupa na narugo kuyota na ne kungi mwa ngia mani tenyu na pita pembeleza meeting na MB au maina nya mwa mo atikwene kali asiki zarete mbia kubare bigeni ndo bi kungi mwa ngia mani tenyu na na tarone reji kabisa ngo cha ma barbari mwenyewe
1: ngo iko ngo missing chairman barbari mwenyewe yes agere chere guren eh he kikuren fevalin kirui anyo urtike tine tine ba 100,000 linda tike tishek somogu imaji nga kimwa gale chine to misiki konge tena subui tildige titko gebiri star 274 star 274 chutun soko tildige tito sisiki chutun soko tildige tito sisiki kwa gebiri star 274 agi nyor chige 100,000 biga tabiki somogu chalinda ago chuto buche wa mwisho tike tishek wa ingi choku magerere ni mochigo magerere
5: jamge buwana tinges at cruise space
2: jamge magerere
5: kongwe kabisa kongwe kabisa ba angete na sasi nebaro nyu enane ama chawe gungwe goron abaya tigrashit president amunin itu tabra oga kwatre sene me that is the way we go elegi gimakini minister nabai na kyan igote sakse mwane ko gita trese ni me tab kenya ko leji mai kwa beita mwane ko to ma tu teisi ko tasa mwane indagi mu wakse age tinya garanga lolinde tar sirgali ne gure sairas ne giyo che kora kwatre sene kenya endugu kiten kebuane in future kwenda mungu wakse kwe kondo ike ginde president ministries kwe wache kwa treseni eme tengine mwa kwa ya amuni eme ta kenya kwa constitution na kitu njene pa 2010 kwe kono ise ni public participation kwenda mungu wakse nne sikor kwa papi ikabe eme akshirgali kia treseni eme kwe wanto ele vendi nebo en wama jawa eko mkwe enin kwa mwa ule petuse jutake kunye kota kwa tian ebaishoni lakini amaje ndagi muwakse ministry chekitinye kundagi performance kuto magitinge ngal president amaje awe gongo inene kana weki gongo ps bruno rono ebaishye ndagi kwa ministry ne bakrigacha amune ngu nige kwanye bibe iparang na bachai kyamera 26 si kiga separate factories I know hydroelectric power go baishye no limbo ndagi ago bit line go nyu ko nem gibrono amache biik cheuchu chemuche kotoret president en boisionik. Ngeweke royu, kokakeker boisionik kora ot Bomet County, kekere barabarosiek chekakenam kechoben town. Kobate mayon any elekebendi, kimache kechop feeder roads elemang'unen rurutik chetiengei the common raya en ng'weny. Nginyokechopwech town kokakichop chito nekikosich tuguk, konikebolundo ano chito nemiten ng'weny yu, kimakechop oratinwek en gaa oli chekororon. Amache awek kongoi awekyi kongoi Mheshimiwa Richard Kilel. Amun boisiet kora nekakoyai Bomet Central kokatoret president bo national government. Sukulisiek chekatech en yu kora boisiek kochang. Katech ofisisiekab katech ofisitab CTF en Tulipwetyu neo nea. Kakoyai tuguk kilel chetoreti the common raya chekimokekere en kasorwek alak. Kemoche biik cheuchu chemuche koboiboenchi raya boisionik chekakeyai en national government. Kotoret president biik. Kitimokoi nekiletote en ireyu. Tom koit kityo kapkuros yon imi anibuchi we kikonye boisionik keyai pole pole makiyoe haraka tuguk tugul anibuchi ne
1: kongoi missing Fisher Magerer Siror
7: chamge tumo na Cruz
1: chamge Siror
7: iyo matos bote lana irawe ingen ile nanos bote lang kumakitule biik alak kamoe kityo na ngala ngalek somok kamae kityo nale president kap kwatrese nation president ako kakole pose mwane en arawano nyone kila komaikuene signal yomoe ketes mwane yoche sikokechine ngalechu katugul ngoliot ake nekamamwoe president kakeumiose en olipo ground nekakimwoe koukui umiane nekakeumiose en olipo ukui en ground kokakeumiande kondochi kikilewen en moipchin message president inoto ang'ololun nguni we ortinwek tugul en kurone komomii oret nesobot nekekure sokoyan animite rain iwendi itienoti oretab sotik cheplange otiwowe olimpo roret kilam lakini rarot nguni kwomondos karisiek niker karit iboremoe kotonon akwendi an karit tienote karit kaketitabu so kokimoe kityo ots rino kele kokitokesiche ps alak chenekit somok atoe soutrik kotor kotoretoke nito lakini ot komi biik alak chekamach situngo konde ngut boisionikab president koninomu wota kakong'et kiribe beekab busto kinyolio akoi betutab raini tomo koi okwan atar en county nebo Bomet oleini larbarcho ak kwakile murwonu beekab kamuret akotab rochet kondoichu murwonu lekikekany ak atar en olion aenge olen biikab olombo saune tor ketuitosi raini michechoton ikomunyan wei kenyisiek 90 korue ngweny kibore betikoske so tor ketuyenchini oloton olombo saunet en betutab raini kongoi missing
1: kongoi ay missing Siror ako kakimwa Siror kele ng'alekab ng'alekab kabarastaet kabisa ngotete barastaet nyu iliponi kotinyoimwa ng'alekab makiyoni kabisa mayoni management mi weis chemuche kibarastaen
2: kitinye ofisit nebo kabarastaet kitinye Kericho
1: anan kitinye nambait nekibiru kokeitoret kora ketesiet yekibendi tugul kibagenge kekas Anthony Sang
2: Anthony Rafsan
8: yes kongoi Bruce koko nekeker ng'alek kokamwa kora ale uon kararan ongemuiten kenyinon agenge koyookse tuguk komoche kityok makemoe king'ure president missing kinosome kabisa ako nongen okot akane komi biik chekikimong en osnetab Mau en 2009 lakini makosa nekibo keipchi president kokikilei bichotet ko elibusiek lo kosangaan president kole elibusiek lo kokikilipana chun kotebio chun kiyelembeita kokamwachi area MP nebo Kuresoi Sautolenji yechei ra president olipo Kuresoi ikonoo sekondisiek 45 alei biik chemiten kipkober ko chekile kurbanyat ko chekile cheking'et en tirikoi ko chekile chemiten itare ko chekile anibuchi kikekofomumeni president okisomchini any kele en taa yon kibendi kokaika ot kinde kipronorononi koek minister ani yai reshuffling ko kinde ne anibuch boisiechu kongoi en boisionik chewachwechi na ikure ninyon akechek kekeronu boisionik lakini amoche ketebote biikab Naikuro akepangangee koechek kele kiyoe nee akeyai isabu chemondo ongepangangee mat kong'alek kwanetchi rwote Lamu Lin akolenche ng'ong'ong'ong'ong'ong no mokemoe kitebo tinoninyoni sokesu tinoninyoni komoche keker kabisa kwa undani akiperoro emotinwek chempya kalia makiteboto kele kimoche resources korikchi kwa haraka sana kiamwa okes ole ambulance
9: kali amadin dewe ambulance se maner kali atu tebe molo ambulance ino age ko undi Bruce kimache ambi ne ba ure so inoti ambi ne ba molo age ambi ne ba joro ko ya ituje ngore ma mandamano e molo molo ko ne nyon o na iguro ko ne nyon ko ngo iguro na do ne rasa ngi trigo
2: ngo misong misong antoni rasa ngi limba trigo
1: ne ba trigo. Alright, kima sige manden, kima cheke we gun kongoj picha kaya kwa antul kongoja channel kaya hako inguni. Kima chisige magun wike na gara arane kutketi webe tunu mwaka rona nchu let. Kaya nyungo Bruce?
2: Uru nga tabu nagamile tinge tapsu mbaga tuwe nabata manak sit.
1: Metu wage nabanda nebo radio tetu chet nebo kasit ene matiana.

0: kitab kalian jadi tak ada yang lebih kapi meeting mungkin dah coba saya temu tina ba asbuin apa petu tabran ini semua nak kau nih cuman meli. Kau berhasta serigali kaji juga tina ba beiti nih ba maita nih ba karisha ke nata ki ko eng maita nata nih ba diesel ke bendi ke alda selingi sih ke pokoknya yang aktif temuai yang kasar tina kaji juga selingi sih ke teman maita nata nih ba mafutata ko bendi ku pokoknya yang aktif saya ni agak enggak agung itu maita nih ba petrol yang selingi sih ke pokoknya yang agak teman agak mana. Kabinet ini tahu serta negara itu ia te presiden atau nama emoni akhir mengarai negri jatuh coba mata tu engke kota baru ni engke untuk nama Mombasa oleh ramuj kongalal engke arun itu abitu tabuan ni presiden akhir mengarai ni jatuh. Engke serata gigi ko te cute betul tu nama engke Ruto itu nama Presiden William Ruto, yang itu tabrani, yang kebebasan nama Mombasa. Oleh itu, tatkala muda bayi sunyi terter jawab anda tay, yang kebebasan lagi, oleh yang itu ramu itu bunyi cikai gelji nama title deed, cerita, ini bukan sesuatu yang coba kau untuk nama nama Mombasa kasar tam, nego itu kata Presiden William Ruto title deed jatuh. Kita kali ini jatuh kepada kita ko logo yang kita setakat sebelum set nanti nba logo yang kita itu si agak logo yang nongin dah kita site lo ne pabit kita guna cuma meli terstayap kita touch film kamu tu kita kali ini.
1: John koga logo yang abimet en nongin dah en touch film. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up college.
3: Kete set up touch FM ko baraste un inye gasta inde nyan kole en nguni koi muchi baraste ga barasta ta mutya en kete set up touch FM en alien mit ngwanya ne bosiling taman en ngaliot agenge nitan ko fanele la koi muchi ya ga barasta ngung en uitu kole le miten ko nyo WhatsApp number ne 0745 824965 Anani Rutechi, ofisi sekyoga, temiten bome town, litain aga kericho town. Entebu tagatugule ibirwe simu ita, en 0745 824965 0745 824965. Touch FM to get up college in, komite nagobo nye, en kasarta agatugula.
2: Touch FM

0: Cuvintele Achila Cebete.
1: Nena nzironi kwa kujoro nenga ngana seno tano bache rama kwa jama agaskasi kemi tano shila shila chebe.
2: Kana nena nyumbke kura na tayo na tano basa chora gramo. Jama agaskri di tap kasi kasi kemi tano shila shila chebe in taja film. Jama agaskri
3: di tap kasi kasi kemi tano shila shila chebe. Kana nena nyumbke kura na lomzile ina lomba kume kwa na bache.
4: Hey, nango first as in koye tajama agaskri di tap kasi kasi in taja film kemi tano shila chebe.
5: Kemi tenak sila sila cepet entar cerem festo e meswando.
6: Acam akas kemi di tap kasit kasit kemi sila cepet. Kumalat tanah kita dua menit agan mereka tap josian mereka tirat.
7: Cepet snai pain lihat kedawa hari bafam kita kasit kemi tenang ma eight men sila sila 102.2 lihat kiri cok kau di luar dia nesap kau di kedawa kamu keluar. Kumalir mau venut te aerial.
5: Naman ko film dona jawab kerit awa cam akas te tuker tap kasit kasit kemi tenak Sila cepet.
8: Ada yang non Fiji ajamar yang gede get kasih baju. Acam agak setuju tap kasih kasih kami tu akshila cepet.
0: Wera ni wera. Cam kasih ngun kot kot

Ita kaji tap kalian jenah yang lebih kami meeting makin dah jadi tu nengke saya itu loh na tanpa biar tu semua nak kena tu manalim. Kau mah presiden bah emoni Dr William Samuel Ruto kau mahuin di serikali kau ista alagi engkau suruh cek bau manek engkau mana mahu ini kau leh suruh cek jatagi kau tariti engkau tekstit bah emiat oleh kau ngalih presiden Ruto engkau bagi engkau akhir mengarah ini cek bau manek engkau state house Mombasa kita nak kaji mit presiden William Ruto kau mahuin di serikali kau jengar itu ne bah anu di serikali kau jengar itu nonton bagi terbe itu nonton bau manek mat kau ikolanya paraga oleh engkau betul tabrani kau gangat kaji bagi engkau bagian kita nampak Abraham nilai tamu anda ke kualda mana ke coba di sini engsel ingisik pagalai engkau tu temaga yang agen nampak mai tap tait engke sel ingisik pagalai engkau tu saya niaga engke aku mungkin nampak petrol engsel ingisik pagalai eng agen teman agang mana kau guna kata unit county commissioner yang county nampak wasingisik doktor Edson Nyali kui cipi kape mienten kape bertanya nampak jep tiret coba kau me derwaya ke coba lori sike cilae misugo sike mising engke corset nampak misugo sike cegi be kubah kape beru kitir cing coba emoni agi matunya coba sang oleh kama Nyali oleh pendi kau patrol bisa coba polis engke berhatang nampak kitir bijak tagi kita naga sami nabi kape miet angnera ni kinke beberata ko jeng ore tage ni ke jengi mga tiad nebo kila betu te tinye boi boi jit kapcha genge in county nebo Kirinyaga gana sete nebo Kagio in kukwe tabe Kaimishiri kusubke agawege tapke nebo wiri nwa nigi nego mite enge emet nego mite enke ben nebo Russia enforgete negita stai enge emonoto bo Russia ag Ukraine ole kamwa murenonoto na atko Dixon maina gole ganda kowege nego tinye kakotono shake mbortanyi kumwaine gongoi kusubke ag negoweg enge chamye tapke nebo atkaine tukole chitapko lenye jatokolo yukabe mietu mwaginda shikaitu nenge site lo kitu to chaklo yoin kai dogi the site at the sabne babe kibura not mon mele the style if chi the touch of him

0: Ah, sorono kabisa, orono jitande kikure. Marion, Marion, gaki gaji 1000 bana. Ah, orono jitake ne kikure in Kaleb gaki gaji 500. Orono jitake ne kikure ngo. Jitande kikure Kipchumba gaki gaji ngyo Kipchumba siling ata siling 500 agine. Ah, orono jitane kikure Chepketer, Chepketer gaki gaji 250. Karibu tena sana. Bro, wege. Aku ingin kau nanti big 20 je kau hitungan. Cakap aku ingin cuma kini 12,000. So big alak 20 jam. Macam aku ingin kau. Tapi kalau saya korang cakap aku itu mana sisit kat sini nunggu itu kalau lemi. Status 74 ash number 2 duga nerai sih naga kia teh. Amam aja hijun deh nota kapi sayro. Aku ti hijun deh mangan alisin nam jono. Nyur cik eh libu kumi nambi lagi hitungan. Ina mewi git kau Ige sunne wigi. Dengan orang jatuh cakap itu ini, kalau jitu sih suara absen bangkannya nanti ni aku memuji. Nyo isu kau ni ke bangkannya lagi ni kau ni lebukumi nampi li nama bangkannya. Ia lebih bangkannya sebut pajat ni mami rapi ni ke? Ya jeng ke bangkannya aku nak kau getip cungen kau mami rapi ni ke? Ya mami rapi ni aku nak kau tepe boyo tiun, kau tepe jabio set, tu sekej kiri ke? Aku leh jabio set kiri ni aku roy, oleh kiri tu. Kira aku itu beti atau ke? Ini jorur ke? Kau cakap kau ada lagi ni tak kami cakap kau ada tak kerja kencing kau lihat nanyun. Entah siapa lagi yang berani ni dem gua cakap kau lihat kita boyo tim kongki bial. Kau la aram aje sekolah kau ni kau lihat kunutil nampai duga tapi rejo. Kita engkau nak ada cara kau lupa tiga biasa set kau ibu mai ta ku engkau ni mah macam sun jururi kengnya aku kira kaya buat kita orang kau usah sita aku tu engkau usah sita. Lagi yang jurur gaya ini, aku sahasi tak ya. Aku sahasi teman sinyet. 174 ash, lepas tu aku nilfukum nampil ya raka-raka. Orang ni jita naga aku nyuruh cikai nilfuk tak yang kebana. Jita naga kure ruben, orang ni bro tija kita kaki kau aja 400. Kau ngkau misi kier kau aku. Ya ni bonus cok, orang ni kau itu pik tip temang mood. Yang bi kata 40 jauh aja yang. Kami jadi nyuara raka-raka. Kau sini nyunggu itu kalau lemi, kila mutu kimpi apa. Jitu kau lepas tu yo. Yes, sama macam kita 25. Kau kah kau ni big 40. Araga weekend kau nato na. Kau tahu makasih ni nusa kau ni berani dah. Ni pakai ngalal. Ini betul tak ni YouTube channel ke kau ngalal tua yang si mete. Aku ma kalau jauh memang kau ini. Nuk kalau jauh tarik tahu kita harap serem lagi. Mau aja biko tarik tangan ni kau lagi. Ayah ini. Kau ini muncul ni kau ini mah. Ah macam suka betin kau ngalal kita tarik YouTube channel. Kau mah YouTube channel kau lagi. Kalian pihak tak guna kejadian kita guna tu nengah. Kalau kini kita gitu nengah kuanda nyu kau gimi barak jamir. Kalau asko itu kesertan nengi kita kuanda nyu in. Alagi itu nengah je kau baca je tube je kau nyusigi kau pasigi cuge. Kau macam mana kau laga buah nengah. Yang nengah gera kanya kau nama aje. Betapan kau teh begolain kau ngalal nengah. Kau macam nengah anan kau kau tuai samse. Kalau kau gera lagi angku nengah tinta tepe tak kau kuanda nengah tauguye. Kolego kebana ale alab da gitungan kawaida ne meje ko nais ko lein kane na ka meje ko ya ni jagme je kana alas ko to gi na te beta ke na ka ko to ingu ne lejna in ameje mu wa ile ne na ka nyone in kale gi tun ko nyone ne barnyo nyo ko sam jeb kondo ale ko leje sin ka ka musya ne barnyo kale ka meje jeb kondo xiling 2000 kale ko ko kwama ne meje ko ne la ko tin sugul hey kale ko la ke biose tungu no sore ta ko leje tu mangkut kiyok tau, bapak ini nyawa kau bete kiyok. Engkau nengko yang kau ingwangi, macam ikan itu kicu. Alisin boyo tak leji. Engkau in, engkau kimu aja. Bapak ingwang tu malah. Lepas ni ilain kami, kabirsi meni ke tuh je. Kabirsi meni segi ini tau. Engkau ini rapi ini kibiyok kini. Engkau tu makole. Ingin ni le, bijuk kuah kok kaya so mana nebe tu segi dua. Jauh kuah tapi nyok kuah so mana le. Mama kue kita stay. Engkau macam kicu engkau kaya beli sekarang. Engkau na, mama macam. Agot korai ayi gerang ko sume tuki lain ko aku mego ya ke itu naga tiap aja ni ko naga rogi baju sume kalau asko betul ni arane kalau gi aja leh jine barunya ayi mata asikki amu kago mego kon ngalek ke jang kalau asa ale jige ingka ngami tara tamu aja ni kalau kuni ale sa mangai tin ma kalau ko tu yang ni barunya kalau ko ya cik siri ama amu aja. Kalau asin, kau nak tak aku mahu aja kena in segi kiko leji in matu buah, onyo sama in kingko buah nyu katé gitungan ni, singko mitegi otu kuanege ya aku gitu je gitungan kisiri majo buah ngalek ku aku makitare, amu kau nak jita iskole in korom, mih jita kau nak aku makukurum mitingu, Kale asin kale kitun kale elbet agenge mekochi kamet rabinik kale kamet nguno ko baibait kale kowek nyokolechi kwondo kanyin hey to isise wain genge ma kekure kwanyin kikure in Paulina kole Paulina sis kakona werin nyo rabinik rani akangen al kabaibaitu nemangen kakona siling 1500 eh kale kolechi kwondo na kakona 1500 akoni makitinye keng kot kole haja Ako kali janyun makimwae Bas, kotaune oto ngale Nguno kali nguno in kali weri nguno Kakopetuale itataretitai ano Chakitubcha amu isi aga sigik yuk amu Angka atareti nyoko mwae Kora kumwajin kwanda kole jinin Kole kogi kona Kali nguno komi kwanda Kali sahi komete kwanda in Kali nguno koi mege Meje in konai rabi kia ketukul netesetai so katep kole umwaiwa ole ayai ne nguno kakur tuiyet nyokengalal anan kakilia amu makomeche kiy age tugul meche kiy age tugul ne angot binini konai kole account nenyu mshahara chechu kelipana siling ata rabinik alak tugul chekamanda komeche konai sikonai kot kobendi olinywa lakini yes ngemoche bendi konywa komameche ketiny yotok angot in komameche kora in kale mameche biik ab kora boyot kobwa konyokutaku nkwake kale ngobwa nguno komeche komi yotok akine sikotepche ngwe sikobet namuna ole somdo tuku so kakole weri mimi hapa imenishinda kale isa kalena ne iski kiberurech iskele in kakikonech in sinindet nebo in chomyet kale tako chomyet iman juo Aya dege se kata chakong itko sai radio suko biti muai wa kita tu chan mi ngala gore je we urang gazit 174 ash yani jebendi korap je kale jebe jebe sani jebendi linywa ko manyalu ke tep lakini jebendi korap ayot lasma gene so ha kole weri in kwan ni apa kunenda je une ngale ju katunishet ju anan kya buti karasta ne manenyu Aya status 74 ask sending in dai ka yat ko genge dai ka yat ko genge abe je kemande to ke no to ke rodi jita naga ko kas atin diat ka besap ko leji ke mimi na ku ja jita ne gure alis ka giko jil alis 2000 we ka sending you to ma bi ka to ka ko pic so sam ang mu to ma bi mu to je ke ro ame je bi mu thara gara ka ko injan bi ke giko jin 12000 ja ke ni wa tu Eye watu tano peke yake mebaki. Ngurcho picho atang muto. Ngurcho picho atang mut. Rani nitawamaliza na pesa. Aya inye ni menyo ni sokoni. Statu 74 ash namba 2. Nga taune jitane misi metengyo. Taja FM alo.
1: Taja FM alo. Taki lara atere.
0: Oi.
1: Amu na utopi ana.
0: Chameke kabisa.
1: Kuma anu alali ito angu tiyo na waya ani ya.
0: Aha.
1: Tiyo ingo miyo anu utiko njiku. Yongo ina.
0: Aya, makasih radio angkut tuh cah namu tak mau lagi net nengi ngalali Touch FM hello, hello Touch FM,
2: Touch FM hello,
0: yes,
2: nengi orang era sini,
0: aja megi, nengi
2: megi tuh sih anu kata aja
0: lah, aja megi kabis sakit aja,
2: sama nata nengi lemes sendiri sih nalgat ya tuh,
0: mhm,
2: nama kila di kau hari ini,
0: makasih radio tuh cah no. Nga mechana yale meko se radio Iwendi iae machabu jogu gengolo Nasita kupali kanyara Miki me conference kutuka se radio Anan miyaki che conference kitiongon Atau na mecha atau nerane Joyce Ngo limbo jebu nyo Joyce Anyara Joyce Nashika leo watu kali
3: Ano wafai seki
0: Yes karibu
3: Kongo imam kongo imaisan kongo amun Kalau tu kerana negara ini, tenek awak sah nego mengenggam, mungkin oh anda rezeki nak apa sah disiap, para orang kau tay mengenggam jam lunch. Okay, deh syakila, anyo nagura itu, di nama saya, arul kau ni negara yang cerit ke satu anggara kau tu itu anjo saya, kamu coba gunggu, ini turut kita, kamu coba gunggu, agi mai le. Emai tenggong ko yoko tenggi na ko wuncho ko ako tenu igi
0: iman
3: ako ten mini tini togi ningun ama chawi ki chuba gong ka namun ko ko nam gim na te ai te chu yu se kap ka sa bang wang kap te sa che ko ni ko ki ko bat kang ala che ka yin ne ko tu ma ko sa namun gim na te ne gona chuba le ni chuba gong ko ena te ye gim na te ka sa ne gona chuba gong ko ye sa sa se kiel namu a go una namun ka yi mua ko po lakwana alele lakwana namun ko chi ne ko etu ora gas ko family ne mingin no o ni no no e chi na kya chu ora i mo si da na ko le tindo ne ko ole ole ka ma na ana che dio sa na po weron a ek fo ku chi bo ko ima e bo ko ima agile ni we di bar we tu che nyun i le ta i ge swe ana i ni ne ba ambe ana i ni ne ngende ko ma tu no le se we tu che nyun I guess Nandy, and the Mara peg or go get me, Dandy.
0: Iman.
3: I got more like the beast for the mossy, it's good tea and good tea.
0: Iman.
3: In a moil lakwana, murana, and a late war. 11 no go over to the lakwana. Babu no go on, you give up. A movie, you might get a big log and go eat your little meat and good tea. Give me no good. Give me go eat your memory where God go on. Ini makin ni kota itu rutan lepas hari ni negiri. Ina ni nak panah tegur nak jual lagi. Mami gini gini mua, engkau tersiar. Mami gini gini mua di di ni gini. Angwang gini, kima gini, hijau, aja. Kima tegur neto ramal. Amun ikut lecik kese. Amun tiada ikut nonton. Kau masih resot jingkut jingkut. Tunggu aku, lagi ni mungkin macam gini mua ikut. Walaupun lagi sih.
0: Arab.
3: Amakun
0: di tu nampi, abah makin rezeki tu orang di tu nampi. Kongkoi, kongkoi, kau ngalal mana? Kau ngalal kapisa? Iye, kau tikonin, kau kutikon. Eh? Ayah kau sayang niu. Ame jek apa duket? Kau kau ni bicara gigi yang nyosu tu lor tahu zani. Metumu araka araka. Gerjike ingsi mengungi. Kau tu mai si kinyoru inyo yukara. Ya tu kul kita seta giok tu. Kau sayang niu. Status 74 ash. Ame jek apa ngun? Kau duket nampa mut. Ame jek kira nampa mut lemite teta. No toko kao number 5 ameje kepe number 5 kosa ni number 5 kakepe number 5 wala ameje piki nyo kwa wakabesa nchongi ndo arakaraka teta Friday rani 8000 kwa itibi ngutu arakaraka ngorcho ngoji choto ngeleji mki ama kini ke 8000 tiketit kwa genge kichongoni yani inyo sabari ita genge sogoni agomi itebo nasingyo chaki itabani kakilo ngeteke silimi ambili agoi silifutano So kwa tinyo kwa sani ni unguni kubaru kwa linyo urchi nikera pini kijanga bisa Status 74 ash namba ngapi? Iroa kwa sani ni u Status 74 ash namba 5 Yani bonus kongete siling miambili Na hibu haru kwa lechi agetuko linyo ni soko ni kumanyalu kongete kuhuno Yani utapaki ifo lasi manyurchi kai Agora pini choko changa bisa Agumite 80,000 chuteng droi na otokora nipo 80,000 kia e droi na otoka kideka ishagin Artam So status 74 ash number 5 Status 74 ash number 5 kwa zani niyo Chutu araka araka Imye no inye kule jito amiyo Iro Takoi nyo araka araka Ndani ya kunye takoi labatu Nguwa jito netai ni labatu kikochi Bona singyo araka Wale jin bonus kunye teke miambili buwana Yani mirani para kabisa ngelega bonus Yani kwa gile rani kwa Friday Kuma meje kiko nmiya inegei Meje in kiname kitu miambili miambili miambili ya kwa baraki Ngoji tanetaya kunyurchike bona Status 74 ash mamijina kako ngenduge namba muto limite teta Status 74 ash number 5 kwa sene nyu Aya ngoro jitanetaya Ngoro jitanetaya weko nyoman mamijina kako ngen Mamijina meje teta anan koka steta ite tausano lenin Rabini chengiringin elibu tamanini wana Ago mite bona sinyo status 74 ash number 5 Ngoro jitanetaya oroni jitanetaya Oroni jitanetaya negigure skola skola kakikoji 1000 bwana kakikoji elip chot 1000 igere ile skola nguno kopanganat ngalek ab weekend elipu si kidogo inam elipu tsai ako skola kapaishe tamwao kapaishe skola kapaishe 25 shillings kityo skola ine akakonyorchike elipu oroni chita ake kora oroni chita ake nekikure ngo chita ake nekikure ngo kikure Enoch Enoch ingu kakikoji ata Enoch kakikoji in 700 ako 700 juga kapaishe siling tipte maktisab tuende kasi as kajam so bonus aragaraga status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 pas unge nyoru tieni boy in chariot ingo limba kai kate ko tienti bichu isi paka baruzi chukota kutuneke kumuaji ngalio

0: Orang jauh ngalega. Kaki pagi berura, kiani agi berurungku nikah barusi. Kau katai ke sabitungku nangkap cina. Oh ini. Kumi jasa kumi jauh ngalagi ni. Nagi leh ini am dasis, magi am dokorin kau jatuh. Ibi nai turuga las coba jito. Ye kau tahu mengisi tuai. Ini lagi agau net yonraniu. Guna weri, kau tin dogo buat tu tu jaga aku makan jangan guna jaga aku pasti kenyal jaga aku lezat ke ini angku niki makan keras tanjunya ini guna kya jilil kape sakur kau tik. Kalau kya jamis agung guna angku tap ki kau jini mami kini kelain engkau lene tuh jauh ame je kau kau jin kau lain kau oli jalan ni generally ribat oli nyawa kape sa lagi niki agak tu kul niki mandor kau bane kau oli nyawa korap ayo atas. Kalau gua jilu kau anda jadi asal tak gua langgut ti, akhirnya ini mah tindah ini kuriye tak gua mika betul abe negara lagi cegah tahu gua, ya neng kau itu bawa uli, kau lagi tahu gua era abe, lagi ni cegah entio linjua, kumi cegah kau pun ayat sama kita abe kelip kehitane, kalau lagi cungkan kau ke perwasi met, kau macam abe nengga, kalian ayat sah warga, kau macam silang ata gua yok, gua kajin gua yok tak gitu, ayah. Tatu 74 aja deh kesekan kan jangan ketek ruget number gapi number 5 kasere nyoko timi oro ni jita negi kure nga Alice kagi ko aji Alice 500 kongo missing jita negi kure Naomi Naomi ko nika inkora yes sigere Naomi nyu amepata tena pesa ngina apa silingi 300 so Naomi mi ko mie jita age negi kure nga chem nge ti jing nyu kagi ko aja gere chem nge ti kagi ko aji 600 aga pa ishe 626 shillings aya status 74 aja kasere nyu araga Kutimiyo, dagi kese jo somok jo ka ngeti kastu nino. Ame je inga mitu agi nyo soko ni guya tom ga inyo. Rani ku Friday. Nema gata ko ingi pa manda inyo, ko ga inyo rabi ni ka pesa. Status 74 ash. Status 74 ash, labat duke number 5. Haya. Status 74 ash, labat duke number 5. Ni ugi ikifungwa, mimi si chui. Mangen duku keye, amukot keger mangen ala silia. Status 74 ash, number 5. Mega ngeger chinsa. Aku kastu nino inyo im. Barat itu tinggi agak tu kalau ni nyonya marambili. Ya ni si kopi itu nyuruh cikai bonus marambili maratatu. Kau kau nin bonus jatuh. Engkau kesi joga kau ngetunggu ni. Kau macam pik mood kitiungan ni cikai pik tamanot mood pik tamani cikai jebuan ni. Angkau macam jebonus joga kau ngetinggi atau ke arah garaga. So bonus jatuh kau nagaere bonus jatuh kau ngete siling eli buta ke engkau kuabarak. So ikerile tinggi agak tu kalau ni jatunggu ni uko nabati. Ngete bonus 1,000. Agoi 5,000 so jutungku ni orang ni cita netai naga kas kapi sama agoi ingkian cita negi kure Walter kaki kau aja 2,000 caci kamu mau nami nak kuambil angku kueli lagi ni saya sanggup no kuto mi inyo soko ni eh laba tuis tu madegi sekayungu kajamun status 74 ash tu magonyo jia ke nyobak status 74 ash number 5 ya tu kulo jamu anam si meta kengyo cita negi kure ngah kan kau tahu aja kita mama kita kamu ngalih juga tanya kau mama ini mian lagi aja kita mama jadi tom kau ingin ya ni tom kau tu ni suerik kuah yes asalku mii jadi tindak suerik jadi lejen kaya buah oh iya kau tinggal ini ngalih janda nak kafe saja mereka kau seni kau suerik ini ayang garu buat cipta aja nak kau ngalih ya buat cipta
1: esok
0: kita
1: serem
0: woi
1: serem
0: woi
1: Ari bawa nus log, mah, aneh aku tuh mungkin kau kau biasa, cakap tu tak boleh kat tiga tiang, mungkin ini nama awal, sebab lagi ni.

Basa dega shaka tasomok chakanget kenyor logoiwekab emet eng yutok bo studio tiendo neumpya kabisa nebo Mam Jabez eng yo nekale isiptowe baba kanaptawe meutyenowe kamuktoinet kosaetab muguleldonywa le isikokanapten akinye Jehova eng yo imi yo kotko mungaret inakte kotiya duket kotko tuket no kotoitou mungaret ne kotoitou kole it kotiyat duket neo nengung nebo mungarengung yani kokanapta Jehova chi age tugul kutko hotelit komutun Jehova customae kabisa akoi kobun chebo bitoni kotiyat restaurant mami kini temene kamuktoindet we taitieke Jehova ini mango kamuktoindet amailotu chi kou kumugul me Nelene ni gany ni karo kota kota bingyo kota kosa ngeng kota kubira sista mami jitu kul kota nda kaman uti ting tayo tapka mukta ne ako ite betu ne iberu rija kato kol kota ni nyo ame janyo ni iya ego ni status 74 ash number 5 number 6 ole mi tembu si jotok chapa 20,000 kamo una lengi jenge big tamane engde kese jo eng jaga kongi tosa ni nyo kaki ko nang nyo in kele in asuk pa mispi kwam lanji kumie wakile meja kealji jitu kul lanji ne pa 300 ngealu lanji ne pa 300 ko ya ingin taban jo ak bonus jo ki koito jo akile ki meja big pakali jake je ki kajin lanji 300 shilling sutyo kealu lanji ayame lanji so ko ngete kengu nako kukupata ita lukoy kape mete watu mia moja wanaitaji kwa wapate 300 so nyuara garaka ndane kwa inye toko anyo sinye na nyur chike jota ya ni jaba lanche kamon soko ni kuli kwalji jitu kwa lanche ako imagine kengolo lima miji na ako jeng mia tatu ijo status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 sita hong mia ni mwate shiri nga leke jang ame jeng kitu kubarigiyo ya ni kuhuya kaika status 74 ash number 6 Jutu kita orang kau ni jengki gaya jual lanjut 300. Tapi aku minta bonus yang itu 500 dah koi. Ya ni muzi nyoru nyoru bonus. At the same time minyoru jual lanjut. Agak macam pik pokali je gaya. So mangan kau tu itu pokali jauh tak kamu isi. Pik pokal kau cang na. Aku mahu macam gaya jual deh nato. Wah tu mian cang kamu ke. Aku ti kau ti macam inyo separi sekian cang. Iya kita orang ni sabu ilega. Jutu maratano kau gaya 300 times 5 kau kata jauh. Status 74 ash number 3. Number 6. Awak sokai patah logo kami meeting kau yang doktor Monmelie.

Haiya haiya kakeger kuno toki cita picha kago ingin kecongane amu in kaga malen koite kedega sik tu temang mut kager yo toki cita ne picha galetin nyu ko cita ne kure Dixon kaki ko aja 300 cabalan cita ne kure Marion kaki ko aja 300 ak cita ne kure Charles kaki ko aja 300 ko bata cita ne kure Johan kaki ko aja 300 so picha tok cega mu ko ingin ingin kuni oleh kau ni berani nonton apa ke BS? Kau tanya ur berani deh muat ke? Mereka atas tanya ke? Ibu rapi ni jauh tak ke? Lagi ni kau timi aku tanya macam tiri anda deh bahad aku nana fase, mah itu dega esok sosom, mah gikere, kahiyah tu ni, aku ikut itu agak beriati, yang ini ni kaya draw nonton ni bah, pihcaki kau jen 20,000. Yang ini kau ni kau sini ni, macam ke? Berdua ke? Tapi ni tu mah ke? Alam macam ke? Number 7 ini kau ni, macam ke? Nak ke? Number 7 ni, siapa yang mang number 7 ke? Toko sungku naraga raga. Status 74 ash number 7, 50,000 jema bande kau itu being mu teraga raga nyoto kau, being mu teraga raga. Status 74 ash aku minta buat nasinya jadi tapi nunggu kita 305,000. So inyo teraga raga inyo cik aku nato number 7, status 74 ash number 7. Kaki nama ingku ni jatuh jema sahi ni, kaki nama ingku ni jema sahi ni. Kau ya tua kapisa, kau ya tua. Aku ya tu nato na. Status 74 ash number 7.

Ya, yes, suka pin mat kesa sini nyo raga-raga ke atun kur ke tabra pin king sopo ni status 74 ash number 7. Kimi number 7 ningku ni. Goro ji tada ta ko ingen sogo ni ne ka saka bisa kole ame je rabi anda na. Tongi lo yanda na. Status 74 ash number 7. Kimi ko mie. Kole ji ta kami ko mie ka ya ki ji ta ne ke juru rang ni ko gera ko yai. Tingal la gera ko sa se ta ke mi sa sa ba. Ko kan la ki ne zuru te ka mo ga ji mu ko le lo kwa ko inge. Ni rabi ni sogo ni. Status 74 ash. Kalau angkor apa jenji tempat anda ni, buat ayu ek cukup kecil ni buat ni berkata suyo kas kuyo kai ki. Jangan riti ki. Kalau cerita ke jema kau kira apa jaga ek cerita itu cerita angku meet kau mengan. Kele asira asara. Status 74 ash number 7. Ayah wewe kaki atur kau tinggi coba kau berurut coba apa ini kenyo. Agar jadi ternyata nak aku ingin nak bisa ingin nak aku nyonya cip cip indah demi barang kata ilgu lapa tu kata punuk lagi negara kamu aku nyor cikera pen jadi negi kure Patrick eh Patrick kapa isi siling tip tema kata tip tema sokol gitu aku kiko jinen dah 700 kira kau apa ayo numan tapi anda naui 174 ash number 7 orang jadi negi kure kelatis. Kila diskon kita cuci 500 puana. Kesi sekurangnya, kurangnya kita jadi tanegi kurea ana. Ji kau itu na ulia kita ana we. Jamke ana. Aku nyor cegah ana rabi et puana. Never selingnya sita. Orang ni jita agak orang negi kau itu li. Iya kata osis tosi. Ingu mah ke mau aju tengah. Kau kata mau kau kui. Orang ni choice, choice jamke. Giro kau nyor choice. Ingu na aku bye bye ability. Aku gitu jita tu dia. Aku kau jadi choice puana selingnya ini. Choice. Wega suku ni korang kita sunnah lah. Iu boleh ata tu kita ketu kul. Ame jago ni berenda. Aku kau itu tak kita jongkan ni. Ak dekai sek 35. Guni dekai sek mut cakap ngerti kau cakup. Kila mut tu cakap sama wewe. Yani ingen suku ni kapi sangka kasih tap kau ingen ini cakup. Grabi ini jongkoro jita ni jono raga raga. Status 74 ash number gabe. Status 74 ash number. Hey, amu number 7. Number 9. Nyokot kau ya yerin.

Aiyah, yeah, orang ni cipta negara konyol cik ya kene Christopher kaki kaji 1000, ko bawa cipta negi kure Emily kaki kaji kene 1500. Dasar desa nabi kya kau konyol cik ya rapi nge? Kaki kiri otongku ni suka bihat kaya hidro agdege. Sekarang tam sok tiko di mi lagi makini kaya bandege. Cutu hidro in otomatik kiri cincang status 74 aja. Lepas aku doget number 7, laki ningin ku ni kaki be aku doget number 3. Kaki apa kaya doget number 3 kaya jeng rapi nge kora alagengyo. Eh, mi barak ceng se tabra bini betul tabra ni Friday. Number 3 ko ke jeruk cho to ke bas 60,000. Ame je bing mu cho ga jini nge jeruk. Bing mu cho ga jini nge jeruk. Aga go ni na to aga go teje ak 45. Hiro, ya ni ga go ni ga sartan ni omi. Suka biti nyo trike po na singe te 300 aga 5,000. Cutu ara gara ga status 74 ash number 3. Ka go nam no to nguni. Ka go nam no to nguni. Status 74 ash. Ka go nam no to nguni. Ka go nam no to nguni. Yes. Status 74 ash. Tuende kazi. Hey. No one is real. Status 74 ash number 3, number 3. Boro jita na tae koya tuwe jango tisu koya tuwe jita genge sana ale chonjo kazi. Sana ale umi. Ngorcho bikyo bwane soko ni kwa kuchanga muka kwa bura. Friday rani inge nile Friday moya wajake nereka pesa. Friday ni siku ya kujipea furaha. Angko tot ko goma joba ngale ko junjun ngale ke ngwigiti. Ko ibai bai itu bai. Igar gai to jering ki sen ko wirge ngi na ta ko kure ngonyi ko ko mager chin le jin muti ko rawa ki ke ti ago le una wesa. Status 74 as numbers number 3. Number 3 ko stadium new era. 60,000 ko jibing mut bonus ko benda tinyu ka besa ko jenge yani mami jina ko nyako nje ke bonus. Ane kengal, iya we, mami je nak aku ingat mana, ada engkau itu info tiang kau tu, aku tahu mungkin kau kau cerita, ada mutu mahu coba ke agak kueli cemana tu punggulnya tu, mutu mahu coba ke agak tu punggulnya soko, engkau rujuk cerita ni atau status 74 ash number 3, nanti kau tu mutu mahu jatuh punggulnya, sana lemi cion jo soko ni agak testai, wah biar mutu, ikut apa kueli, imagine aku na, hey, wah tu main apa? Nga kona kte nda soja mwabwa muta kuja kwa hii wimbo mkisike hii wimbo muta kuja status 74 asha number 3 tuende kasi kasi korogo isi na kuongo wapaka unakuja soko nengo tupiti sijeke kwa hii ninyo yes.

Ira ungikil ke sagonok ra ni sosa angkot agenge sagonok sosa agenge. Ame jadi gikil ke gitu ngan 174 aja kepada aku duget number. Dekat ya tak kengen aku kengen tu kepada duket number 3 sagonok number 4 tu hanya sagonok sosa agenge ni kira sagonik betul tabrani. Leo kuna sosa mau jatun datu funge nae. Aga me jengku ni kibas kaiger kuna tu nak gitu ngan ni. Magoita maga inu tu kamu agi macam ikta mani menerus itu waktu ia bijak rapi ni kuageng si moshe kuage kaki petuk itu nambah angwa ningu ni number 4 oleh mita 100,000 nama macam ikta yang jaga jin ni rapi ni jauh 100,000 ni tapi ame macam ikta nyor cingke nyoin bonus raga ngoite ak 50 ngoite ak 50 ngele 52 yes ngoite ak 52 keker yuta so ini ya mwisho sako noksosa so ameje kishambulia njira vini kemiyo sako noksosa nipo mwisho status 74 ash number status 74 ash number 4 yes hii nataka watu wenye wako na roho safi kabisa hii pesa ni ya watu ya roho safi yani picha hiyo nikitonga na kuingia sokoni bila kulazimishwa bila kushurutishwa bila kusukumwa ako nyo chikera bini jo talking gore na inege orono ajita na kakule mimi ni rosafi sereme jita netai kone kikure Mildred na kakiku ajingyo 500 jachik bonus asante sana Mildred orono jita agena kaingia kabisa kikure chepkor kakule mimi ni rosafi arab sereme Aki kucing nyawa bonus sejagat cepat 400 dasar dasar negari butena. Iro, wake kora soko ni mati terutama wake orang ni Miriam agen Miriam neter ni. Aki kucing 300 jaje, kau kau missing Miriam. 174 ash. Orang ni cita agen negi kurang. Vicky. Aki kucing 350. Tuan dekazi watu anapata bonus. Ini awat ya rosafi. Aga meja kira lebih kecanggu ingkianiu. Kama wewe huko na roho mbaya usiingie. Lakini kuti tindai mugu lelo negararan ijo tu status 74 ash number 4. Sala cita Arab serum neje muai. Mangin lepta ko hi roho mbaya lakini kut ko hi roho msuri ingie apa status 74 ash number 5. Ingian gitongo. So tu ya grabini ya ni ugeme je biki tinda mugu lelo negararan. Wa ingie apa status 74 ash. Lakini kama wewe huko na roho mbaya usiingie. Kulengu noge na ene mongin lakini wanataka watu nyoko na rosafi wa ingi status 74 ash number 4 status 74 ash number 4

Aiyah, orang nak aku etik foto itu mabik. Pik taman wijaya. Hei, leo mumenuesa. Kau muda kau biasa. Ulo puan undai sejaya orang. Waktu aku serius nama nai. So mukuje kau yang dek dek sejauh ini jawab angkete. Mato junda pik taman. Abu araga raga. Kau kau ini gitu ke araga raga. Sigi itu sun status 74 ash number. Hey. Dega ya tak kena kau ke status 74 ash. Ongkai pen number kau biko sini new number 2 araga raga tu ada kasih.

0: Atinye kamung netali bebe kasini ni mwe chukulu li mite saita manake ngini bagos kalinji isubi ko logo iwe kabi mite ngino kindoko ngete tacha feme neibu wakwa nende tezekiel serem. Katestai President William Ruto agruto itanyi ngko mastanoto nipo puwa ni himbe tutapa ingra ni ole karuto aji ko mastanoto nipo account nipo Tanariva oleh kata saya kusah memegi kap komasa atau kusirke yang tuge ni lelno tu nebaga nyaiset nebasha asa kabit konyurune kelchin nebaga nyaiset kote skora gule wendi serkali ko kajen tay toltits memegi kap komasa atas kabit ke ista kai mutian atau nebasa kuatoyege oleh kusah mengkasarata ke memegi kap komasa atamat ku kaji kusubet kandoyege jatuh kebo position umu matin daite tu tegal aktuul jatuh kebo bandap tay aku bayi shen muane o ko gangalale kicungale jatuh kebo bururian di tingge mete. Kagumwa Deputy President Professor Kithure Kindiki kole nyalu eng bikabe mani koribito nweke amuka neba tiangi kaptimin ago wendi konyorune kelchin ibinda ne mie kibinda ne nyone kamwa ngale jonko mastanot neba tebe kabiego eng account neba ilgomara kwete ngi gorta ne kagilum doy Cherangany Hills Ecosystem Restoration Program nena te kocherish ole kanyor takset kobun minister ne barisweta apkalie tenge metorit kipchumba murkomen ole kutinge ngale kamwa ne kumwa kole ya eki tagetul serkali ne bauger kole ka istaj milet pik anan milet ne opi kabe mani otinge agalie tamani ne tesetai kola ne bara ko subke akpar ye ne tesetai eme ne tesetai eme ta bius agnot ne bai israel ko bokin eme not ne bai iran Kakutai serikali komite yang kibagenge ak serikali shek ap county si tetuti kiotak kibagenge shek tamani jagi bendi ke tarete anan ke teren kabete tap sabete nge kwenu tabaka mati ke gisikki che gisikkin che kamati che sigishi ko batalago ke ko gisije ole kabini tagin tuyet nagaye ko kweta ba governor ak ministers che terchin komite yang kibagenge ak Kemite yang bagian kita tertindo, engkemite komukul, engkemenot sebab Geneva. Kau sama speaker sebab bungkai sebab boror mosa suatang gula membayar kapko tengah tu tiga koger gule kariba kau bayi sih kau mera bini kau tak kembali guta PNGCDF mu kiko testai kau tarik pika bimani missing enggalai kau tak kembali somane. Tukamu ini enggalai jo engi korta ne kai kai tau bahasa te ne kau kembali sih rabini jo tau PNGCDF. Kealji koichi sukuli nota neba mikufi enko nengate ngatutik nota neba webuye ole webuye kwa ngasis ole kakimit kole wendi kwa barchen kia kukir kole kakiri ibile ku nota kasiko testa konyuru nekel chin changinda biga pe mani kuhore takenge nota neba kakimite tap kolse tap kawe ken kaunti neba nandi kukakutoy sergali tap kaunti nota kukakutoy neba kiswe kap kawe kule kai muj kule ta kiswe kiti toy Pagal elibu pagal semua kanam, agesu egalah ke elibu artam aku bunuh serikali itu. Kungalali kanggulum rata tu tiada atau kuma gubernur nebanandi Stephen Sang. Kolehki kamu serikali kau tarik tegabati kecemi cengeng katu yosheke anakku kebanyakan yosheke. Asal kami kau tarik tengka mungkin nato nebawa agesu ekiatu kebaga awe kengkaun tin nebanandi. Contoh kalau logo yang kami meeting nukin doh, coba saita mana geng geng nebaga sekolah, saita mana kau yang awek si, agar logo yang kami meeting kau indah, kurun aja sekian serem terstaip cita cefem tu kita apkal engine.
1: John kuga logo yang kami meet en nukin doh entah cefem.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up college.
4: Panadol Extra provides three times more.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo.

0: iya sekarang lebih dari cinta kita kau ini, kita bertanya terbaik sok umur gua. Iya sekarang bintang kau sugu lihat jadi mesej jua suasi. Iya siapa kau yang kau punya ketika dia tanam mawun. Iya sekarang buku ketika dia tanam masa bintang kau lagi bintang kau masa bintang juga bertanya pasti mesej kau ini tadi pindah location kita kau fire. Kau ini tadi pindah location. Alright, jadi lah ambitan cuaca. Wajar dia kali ya. Alright, kau kali jadi kagak wajib ni. Ambang wajib kagak wajib ni. Iya, sama je chill jitu *274# *274#. Agi cek wajib ganda number 5. Macam cek limit number 5. Nanti kita bawa. Alah, kau kali ni napi kaki lelai. Siapa yang kau wajib ni? So chill jitu *274# *274#. Agi cek ELG. Yes, ELG gitu gini nanti na tiada nanti ada 80,000 nanti gak agung gitu, gak agung nanti na geng gitu juga. So percaya ni guna gitu lagi. Eh, na pika kelir lagi bisa buat. Agar bici gak guna media nanti kau cebian agak bonus irian. Disuruh sana so chill gitu *274# *274#. Agi tinggi gitu nanti ada gara gara kasar. Tanya film hello. Tanya film hello.
1: Tanya film hello.
0: Ngah cici.
1: Ya mana boleh.
0: Will will lagi bisa. Kongo bisi watiko mwenye wetaji femilu Nemye jiji
1: Amu ne getesi
0: Ile baiba getesi yeto faya
1: Kita vindana imoro kutatai kwa mwagirune nuliet kwa yuwa kumayajo faya
0: Kile ngon chichi yo faya
1: Kita vindana
0: yi Asada zara jita vindana itaji femilu
2: Tanto
0: Eee
2: Amke tata
0: Amitir gomye mami
2: Nembe sama nasi. Nge
0: gade. Kongo misiga sada sada ta. Je femelo.
1: Kita muge.
0: Eh.
1: Ya mune.
0: Wele wele kabisa giyo ta ge gere gitio.
1: Giyo ta ge gere muge.
0: Kabisa ngo ajijio.
1: Ke no en koma ta no ta po metis.
0: Kongo misiga ta po metis ti mwenye komi tenda ne ta ge femelo. Kongo misiga baba basi sindet mwenye ta ge femelo.
2: Tanzo.
0: Eh.
2: Yamune.
0: Wele wele kabisa ngao jijio.
2: Ureje baro. Ba moji tenesme, kamune studio.
0: Bye bye studio kabisa bwana Taji Femelo.
3: Tanzo la ngao.
0: Ngao jijio.
3: Damalele.
0: Ndabalele mwenye wajitablele ya.
3: Tika kao.
0: Abisa bwana dabji da tani kiblele ya mwenye wetaji Femelo. Kome mbi tengo mwenye Taji Femelo.
2: Tanzo.
0: Eh.
2: Kamuna.
0: Ami tenko mie.
2: Kamuna studio.
0: A paper studio.
2: Wuchu
0: wa mani. Wuchu wa mani. Toka haba kabisa ushindwe tena.
2: Ali ana mgeni.
0: Toka haba kabisa.
2: Ani nenda mimi na hapa yeye.
0: Toka haba kabisa ushindwe tena. Mat yego mai suguta fa. Mai suguta ile banye.
2: Ah!
0: Tanga baka biza. Begu. Taje femelo.
3: Taje femelo.
0: No ajijio.
3: Baruze no bale wane ndato kwanda.
0: Koko bisi kitabula mba. Bale gitaje femelo.
4: Taje femelo.
0: No ajijio.
4: Nayilo mau twarga mu.
0: Kau kebisik mau tuar banyak, wengah cita lagi tuar ini orang saja family. Eh,
3: nama yang santun.
0: Ami kau mnye.
3: Negeri jasa atau negeri siapa?
0: Kau kebisik asal asal cius part banyak wed.
4: Anso.
0: Eh,
4: nama yang
0: langga. Lagi langga tu nene mano.
4: Lagi langga tu, nali le me tu.
0: Nali le me, kau bisa dapat le solio.
4: Dapat le ori ori itu, le kanya le le itu.
0: Iji tahu ya jiji.
4: Ini
0: wei. Hey.
4: Lero da ni mo ya legio.
0: Eh, hey, legita ga sen alegio jan.
4: Le mu ye da lo adu.
0: Kile ju golo. Kolle. Bu ye da lo adu lo kile ju golo.

Cuma seni ni pun kabras tu sekarang met kita beras tu orang kerajaan itu apa met berita detik cah yang silibuat aksilibuat bata show businessman atau ko George Kim Ngeny Rugut nebai saik village boh met central weri tapi kita sirta jalan kelihatan cuma agak tapi kan weri itu koran atau nebai tapi sebagai cuma mana mesti atau apa kita sirta leh akal setup cipta apa kita sirta Michael Rugut nebai kita sirta tapi sebagai nebai kita sirta tapi nyobi Paul Rugut care nahi ko sirta fundi Rugut nahi ko sirta taputany nahi ko sirta tablet koi esta cheriot Elijah Alice Gilai Lucy John Richard Emily Eric Betty Aka Isagam inende te ko kwani ta Bedwin Mutai Mulo Mutai na babometi TC Grace Jonathan John Eric Anna Stephen Nelly, Kenneth Mutai, Nebo NLC, Caroline, Charlie, Nego Sirta Walita, Catherine, Aka Ketrude. Kometa apa marisha kang mechagerche sere. Kayu mani ka apa ishe tap konore niye ko juma mostari ki tipta maksumoge. Arawe ta mut ke nyini yang ka isaya kempesa na bani batare teet ko 0769-562-410 ko ichi Benson Mutai. Kine mu portanyi enge tenu ko stole. No toko kasi taba yang tarik itu temaglara eta mut ke nyini. Sa ute kono re tabor tanyi ko kasi tab so mok tarik itu temak tesabara eta mut ke nyini engka isa ek singor wet location mutia imun engka liet joje. Ki boros te wong karoge ne tabo me tab rita de ticha aka silibue te bata shop businessman joje kim ngeny Rugut nebo Isaac Village Bomet Central. Weri tap ceki ko sirta celel kele ke cuma aga tap kigen. Weri it koran oto nebo tap sabi cuma. Mani ngoti o tap neki ko sirta lea akalise. Tup ce tap neko sirta Michael Rugut. Neko sirta tap sabi. Neko sirta tap nyobi Paul Rugut care. Neko sirta fundi Rugut. Neko sirta taputany. Neko sirta tablet koi esta cheriot Elijah Alice Gilai Lucy John Richard. Emily, Eric, Betty, Isaac. Wanita Bedwin Mutai, Mulo Mutai, Nebabometi TC, Grace, Jonathan, John, Jonah, Eric, Anna, Stephen, Nelly, Kennedy Mutai, Neba NLC, Caroline, Charlie, Nego Sirta Walter, Catherine, Aka Ketrude. Kometa apa marisha kemecegarce sere. Kayu mani kapa ishe tap konore nye ko juma mostari gitip temaksu mokarawe tamut ke nyini. Engka isai kempesa na bani batare teet ko 0769-562-410 ko iti Benson Mutai. Kine muburta nye yang tenwe ko sptol mochari engka sita apa yang targitip temaklu arawe tamut ke nyini sautik. Agonore taburta nye ko kasita apso moktari gitip temaktisab arawe tamut ke nyini engka isai singorwet location. Mutio imun engka liet George.

0: ketacha kora bwanate kimitana rambe ni kimi kanisa
1: mhm
0: okigono kora kokotieta kokotieta bichoton
1: otoje msc
0: kanisa ni kora siria beva tacha
2: beva
0: kokitachi konga igirma zaid nivo okasirui
1: kakirubisa
0: siria beva chagi kima wento zene ketache akwawe olimbo tepesonik
1: ni
0: kora cheptagum
1: mhm
0: kikitach kikakipe mazishi ni kibo kwandab Jackson, agama mau gue missing in, bayi na kiai bika boleh ni tuan, kot ko soi seret, nebo Jackson, negurin cutit, agama mau je leje bik tu, lega gitu je limba tapi sunik,
1: ko gue
0: kape sa mungkin bayi sed nemnye,
1: aku
0: baru jamnye, tamun kini kis kasih na tamu anak teren, niu laku ni kigure Chantel kape, kini ko itu roh chanen ni kape sa ogir gule, ni agat pas dah Joffrey, Chantel je puri laku ni mungkin.
1: Kalau
0: ni kita ikhlas lagi ni, follow ni program buat anak. Kami tiap bulan Beverly Road, Enolim bagi balkong. Amal lewat tu, kami jumpa balkong tu, lebih jumpa ngai no ulang tu. Kita mahu kongkui buat anak teramun. Nienda apa isian nama yang agen nyata.
1: Kongkui pasi jumpa.
0: Agen berwek tu, lagi buat nanti, mungkin kamu boleh.
1: Lama
0: kita muncak yang mahu engkau engkau buat anak teram. Amal cakap lagi tapi cakap kau tak aje, cakap berwek cakap kau ke bandar ten.
1: Amal
0: orang kau berwek tak tahu apa yang nyata.
1: Kongkui
0: mahu tulis bagi apa kenara, korang pasi jurungai. Lagi mite orang korone sabato,
1: koko
0: mite nak tahu, aku ayu ayu nu mite ni otamu kiti korata neba pendakus,
1: koko
0: mite nama langat koki garap pungko kati tuan teni lese.
1: Atau aje kebesar. Atau aje kile kubun bahasa juruge juruge.
0: Yes. Api kau beli baga apa nara, api kau kipte meni olam.
1: Api jangan tukul si dini ini gunaan, kau kau jadi jangan tukul jangan.
0: Nebu ipa nate re.
1: Yes.
0: Mami ki agen negite sini.
1: Yes.
0: Kima cik cik ayu agi lep ni gua muk tahu inete.
1: Agen
0: taja. Tule na fase ni kiteche
1: itagate
0: kopuri yetakole nye tule lejok shalom shalom shalom
1: angna
0: lakara uri kireti weze kuwak okwa hatipiti za mwantera lutu kiongi mwainu kuwak tenivi
1: kioi
0: amuna hizi tolandul kwa namubi kitabu nma nuhu ninyo kitabu nuhu
1: yes
0: black book nige siri chisiruti ako tinye leso nisi chanta mke mwa tukul
1: yes
0: that is why amua lele pati ya kista kwa muta tamungi kwa cha mnya chena kiko para kiwa tuzi Aku cuma lewat tiga titik tapi cetia tabung untuk bila beli bawa jengki shu,
1: kamu
0: kalau 95.1,
1: kisu bulan jeng.
0: Kau meeten off kongnya ten about 2 weeks, so ama lebih jauh tan got kami kau muncak kau nyor online,
1: kalian
0: langit tengok kau tune online by,
1: in
0: kau ni online in the meantime yang kita cakap,
1: kau
0: buat terer kembali sikit tahu untuk tujuh titik berapa.
1: Alright, cukup kau. Alright, basi jauh frame,
0: and
1: ni juga agak brother, brother shalom.
2: Shalom.
1: Eh, majili ane nato mai nama biso brad.
2: Eh, kami je. Kami kami je.
1: Arai je. Amat juga itu warna baju kita pasi Jeffrey.
0: Nampak
1: ni je meeting.
0: Nampak
1: ni. Mungkin je ni meeting ni ane lene nama je sa. Asal pasir message je. Ane maje sa valian ni. Kau itu warna baju rosak.
0: 728. 1169 98.
1: Eh, lebat ni.
0: Bagi lenji. Bagi biru way.
1: Eh, yang kau ikut ni nama jawab pasi Jeffrey kau bagi biru.
0: Bagi biru kau lagi.
1: 0728 11 69 98 Orang itu agaknya mami cinti juga besar. Ingin le mau tuan orang apa sahaja beri.
0: Tapi nani pun.
1: Mami je on day law lego mabel cinti.
0: Ingin le kau ibu nak kerana ibu baru engkong. Kau ibu orang nang. Mereka ni ibu orang.
1: Apa aku mami tenis korang entah. Oli kau tu mami tu nara kau tu injuru ya mami bi. Alright.
0: Kau amat matu korban limpa kan.
1: Kau amat imagine. So kuku alik itu kau gosen ini nanti mami cinti kau tu cinti kita kau mungtuan itu ini awan. Ina kini wang itu bayi bahasa jawfri kita ini on. A 0728 11 69 98. Tigo berun basjovri, berun jaget tugul. Kigo beru rejajek tugul. Kigo ike batova sabino terbaji tage. Kijangan tugun tigi kaya kabisa. Kigo mekuya basjovri. So inam kita nambah jangan jaget kiti cuman no iker gigi kiti kosto. Nene. And 0728 11 69 98 kuburin mesia aku kanapten aku tesin alright bas Jeffrey mama cita gimet kasar ta bas Jeffrey orlando

0: Alright, right. Kalau itu kuliah tani kita Yahshua, kau kaya ina tani mi agu itu kau kaya gora agu inguni bas jovri shalom.
1: Shalom, shalom mara tere.
0: Alright, karibu sana, geru kaya gora bas jovri kap sai se kuchu. Niki bini gora tete tito kuto tini bapi tini bra ane na tani kengalo alin kutinge agu giri toyano kori kato nji choge. Nota di not over between your brand. Garibusana was Jovri.
1: Agimua Garagongo, Jambi, Kigas and Messages Capesa.
0: Yes,
1: and Gangi got the number in Candambi, because Mugger Limot gave her number in noon. Could be over a big Capesa. Jamuga Moon, not in your messages, Jamana Terrell. Agobo in
0: Gilogoli G, good teeth in the yes, Gogoli G, good teeth in the again, and in a papers, Jovri. In out number 0728 1169 98. Kigiri bigi ago ya guno ni to age muwa bitu kongoi yete se tagora tutashukuru. Alright, karibu sana basi Jovri sige
1: ba gara tutu so amato gara ke gaser message sa mon torge buan
0: sino ke somaji bada
1: ami che gaser request no basa ayete an miten che che te bete te an mi che changa pesa bwana tere message
0: sinyo igirchi badai
1: akuna mu bwana tere chala kune biga pesa especially ento bugini ngolole ne ko changa pesa bwana tere
0: yes
1: mini ko so miche so me so uti ke changa pesa mini walo te naomba uniombe na pitia a lot of challenges in my work but kole elo I'm Emmanuel from Bomet County but currently at Kericho naomba uniombe na pitia a lot of challenge in my work but na kuomba uniombe please. Changi kibune
0: kwa kodi sinyo kesa mba dae kito kikiri tutu ya nulantu kule
1: amiti mwara kiruwa kende nyo wanaboli kwa chonge nwa awa wange ni kikure ni Peter chief na nyo wanaboli bo simote location and ka sirgole kwa leso uti ishu nivo ngalega barene choko kwa koi mutit nungune in pikyo kwa submisa pikap kwa lenji kwa people have started the appetite of repossessing land with their fathers so long time. Kwa lakua wanambi kune, mbare ni kikalda siki kwak, kwani se kwak, kwa lakua weki nge, awa tenganda ni kiko kisiporti nwe kiki nyolu notini, kwa le nyolu kinet pikyo ke, sema yukine ure lana in the next generation. Kia kimuwa kwa natere kiongele, nyolu kiribe nge, tuke uchona muna, tuke uole, kutumbi tuman. Awa tasita nyo kengalale nonitoni, among kita setang te tutiye te
0: kongoi
1: ti nyamun in the process in the process ke ngolole ngale ju chang ki tinye nu ko ni ole ko ke nyoru en ngale jo nje chang ni ona to bana terer so ama yo lenchi ku irwonde kongoi ak pi ke ke chang ki ogir ko tebe te but ke mitem ba moja tul so kate maliot ne ogi mitem bana terer ko ndoi ko ngolole ngele kia ene sukutunung korik yok misi kwa ngale ke changi yok sengkun an kange bende kong ngulio taba nwe wakini ke nyake mwa kele kinet esketega ketekin bora ke ngalal kwa neti susu kyo kororo ang misi kwa kinet piko tepta ngulio taba kwa muktoane kitabu taba kwa nang 22 kumwe kule ine lapwet kuzibole ni nyolu ama mito awatika
0: awo sit
1: en kitabu taba Deuteronomy chapter 6 passage to 7 kuminga leo namu aina ta namai gero prata ngi bote ngo tutu la gote tablo awe tesap ngalio ta somo en kitu kenyo lo ge ai sotero family nenyo ana botono nga ko we must to maintain love and unity no lo ge rip
0: chonyet
1: age bagenge angos kum ingen le kine tau ngit kine tau kotu ye kine tau kotor gabit kine ge guren family ko tau kine ge guren jomni ta mone de bikyo gila le ni we must to maintain love amun jomni te ko ne tara tu tu len family
0: man bas
1: yo ngos to ge jomni ta mo jomna la tere ka go yo mo ge bi go en un ta ku ge jomni ke si la kwen ta ku eta anan go chei mama la e jomni ne gi bo bo yot ko nyu la kwe anan go chei kwanda chomye ta usutyo na nyine ko la kwe ko nande the degree never laugh in between the two ko nam go
0: ko ngwe
1: ko nyongwe ko yeger ko nyongwe chomye ko 8 ko ta wa ga betun ga te ko ga ho ipara de ko nam go sop yon ka ko chomnyit pipte ko chomnyit ne miten pipte ko ko sabchi ga chi tugul sabe kuondo amu kikitun sabe boyot amu kikotunis ya niribe kityo ngatutet ab amu kikitun bing ne lele kityo kuondo na not muiteji kityo amu kikena mange
0: ole ndamo lochu
1: ndamo lochu am nani yor bi kala bwana tere awo ma jo stoki ondo ni mulelwe ga Puriya tap kau lenji. Nani nyuruh bi ke canggul lelengi kau nama angga masuki.
0: Yes. Kalau nama malah jenis.
1: Aku masuki itu kalau. Ama jauh lebih ingat kita mimu lagi on. Ia lebih tak nyuruh tap kau.
0: Agak cepat orang lagi aku ikut masuki lo.
1: Ma masuki itu mohon ibu. Ingat lele. Lo aku kau beru tanah lele itu. Anak lele nanti nak kau langsung. Kalau lo aku kau kau beru ne beru ne kau muktoh ini. Mati ingat itu mua lele. Kau masuki. Kau kiri ruah kau muktoh ti lele. Kau menyalih kau nala. So, kamu itu ane, kau kira we must to maintain love and unity. You must to avoid hatred, jealousy, insult, and division in home. Nyo lu kiri, kapasa kiri bengke, kau macut mule luwe kau kini kebara we kisiet.
0: Yes.
1: Anak wonget kau anda, anak kuki negi cium mege, anak kuki negi wechege and family, anak kuki negi cium belige, anak kuki cewutik and family. Nyo lu kiri bengke kau mabitu kau ucon. Kita buat apa? Kalau saya ikut buat apa menangun? So mana kau orang berada? Mungkin kau agen kau cok tong alaikum.
2: Logo itu tablo. Konggolan we logo le. Kalau le, agen kau tebe mula dangungi, ngalaju kanga tiran.
1: Kalau lalchin, kau mukto ane musa walenjin. Ingu tebe mula dangung ngalaju kanga tinrain.
2: Agi ne logo.
1: Ingu
2: kile tapke.
1: Ingu kile nyolu ine ngalaju talogo ke.
0: Ingu kile tapke.
2: Agi ngalale ni tebe.
1: Ingu gum.
2: Agi windoti.
1: Enore.
2: Agi irwe.
1: Agi ingete.
0: Ngarap
1: teren. Tujuh tenggor. Orang kau jenjol ke ngalale ni entah, jenjol ke ni log kau ke, jenjol ke ni macam korone ke, ngalale ni ke mandai,
0: agi
1: ngalale ni ke buan ngom, kita buat apa kalau saya semua kita tap tap menangwan, kau kille, kau ni kau kopcia, kau ni pcia oksi, kulule, kita buat apa, mari kau semua kita mamu,
0: kau ni pcia oksi, amu kau jenjol lule,
1: kau pcia kau tu, kau yang kau bikin ni ke kurian megisi, kau kau itu petut. Neme kuyani osotian mwanu otiondenye nengo geri kapsa uo kogeri kitake nana mwana apte inge legite vye enga lejiko totun kopesa konyugin mwule lo nengandaan nengandaan mwanu otiot chito ako osotiot kuwanda kumangite kisike amwake kereke nengkipuri nengi kapsa uo kwa kituyo ya nipeka mwane
0: jimwana mege kapisa
1: ya nilita family waroke kwa kwa kwa Ijitana mana boleh yang bermisi pada dengan kalau orang pun, kau hanya boleh jadi enji, kita jauh boleh jadi enji.
0: Yes.
1: Kau jauh kau, kau mik kau dah jadi tak long. Aku jauh kau jadi kau agen ni. Ya, nengke kalau orang pun.
0: Yes.
1: Kau boleh jadi. Kau jauh boleh mitu aku kete. Aku makin leh ni. Kiri lebora, ini muncul kau dah tam jauh kau ni, kau muncul kau barang, muncul kau deh orang kiri.
0: Ijitana lagi ni.
1: Kau mungkin kau jut kini keguruan, wekisiete, agi negeguruan division. Cijet and family semua kita bukan orang berada.
2: Kalau saya
1: itu semua kita menangun.
2: Semua kita menangun.
1: Mau apa lene?
2: Ego ngalalui kita menangun kule. Ego le, aku atas entu kujuta tugu le jomnye.
1: Aku atas entu kujuta tugu jomnye. Tuhu kibo maana
0: yes
1: amasi ya soma 25 lalu utomu 25 isoma kitabu nonga ama orok
2: marigo
1: somo kitipta mamu
0: kone ne
1: marigo somo kitipta mamu
2: kangalal 25 kone angopchia gote ne inegen
1: kukile ngopchia gote negen kulio ananu
2: komaimuchi koyoton kotonon.
1: Komakomuchi koyoton kotonon.
0: Iman.
1: Kota ketul kakopchi abwana terer.
0: Komaimuchi
1: koyoton kotonon. That is why kakimwa kele we must to maintain love and unity in the family. Point number three, ninyolu ketindoi.
0: Yes.
1: Musumabuto korikyo. Konyolu kerip chomyet kotonon ak kibagenge nebo family. Ong nolokose biik ngonon abwana terer.
0: Yes.
1: Kitabutab Sirach 25. Chapter 1. Akebe chapter 26. Sikebe ngolyot ake nebo angwan bwana teren protect the family from bad influences nyolu kerip korikyok induku kichutu chemokororo mi influence nebunu choronok mi influence nebunu konyitenik nebunu relatives nyolu kerip tukuchoto komachut ka kero matongeat kurgote kobwa ngalek keachen cheyobu ngotwa komosin
0: kotoru kokobut family noten
1: ngwen nako kerchita bwana teren kikosin bi kotebye sikiyokou ngalek en chepkomu akebore kikeboi teren
0: isorosori
1: anan ogu kichutunen ot kit nekobore kele kityo osom kerab teren okemwoe ile ot kisome teren
0: eakwondo
1: kole ile ot teren kole metulikino kole iwe kole kiketeben inono
2: ile ibwot yo mi Rebeka
1: kole meibu
0: okine chamolenene chitoi basi
1: yes
0: yon imoche kwondab chitoi kiitun is kichamwe kotun imoche kotakoitane takilionu basi
1: Ogi gotun.
0: Ogi gotun.
2: Ogi sipto.
0: Gotun gotun nyasa nama prata. Yan nama prata kapsa. Soi mai kwa prata kumita jebio sa nyi.
2: Kuko si ndo si. Ay, ndi iti te ungo lo lo go boy boy.
0: Aya, kole ne siri kutiyo se.
1: Mano. 25.
2: 25. Pike nyo linde.
1: Kole pike nyo linde ya gisto kaso.
0: Nga jitoga.
2: Ewa ngala wala bai bai ndugu
1: somu. Kole bai bai ndugu somu.
2: Ako.
1: Kororo joton endait ab komukton tok pik neo netan.
2: Neta wala kosinet engwenut ab tubjosek.
1: Kokile neta kora ko kosinet engwenut ab tubjosek.
2: Korwandi
1: nemye.
2: Engwenut ab
1: bik ab kokwet. Akosotiot. Mungotiot. Chemengindos. Emboy boy. Usotiot. Amongotiot. Chemengindos. Emboy boy.
0: Agole tu yet shalom.
1: Agole amen.
2: Agole tu yet amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Kole tu jo toro ne natap ko muta tangne.
0: Ange ta tabi.
1: Ngumengis usuti otomo ko yote boy boy ko na rap dere.
0: Ko magararan.
1: Kararan.
0: So mo
1: be chamo ko mukta ne nata ne.
0: Eh.
1: Ako chame in. Ako cha au kararan nata ne biga kiche.
0: Ramma jo be sa biwa bas jo be ko banji.
1: Na mo mi goro ngat ko ngine.
0: Yes.
1: Chamo ma jo ko chamyo. Mhm. Boyo ta ke biose. Chamo ma ko chamyo family.
0: Mhm.
1: Chamo chigo ogo lo chon ku gyo ko ku yo uno yo ugi no lo chon ku ke. Ko mi ne mo ma che ko ai ko bitu ke mya jengu ho.
0: Mhm.
1: Mi ne so ai ne rugute ke. Mi ne wendi oi. Mi ne lugete ne ka pesa. Mi ne ne ko boto ko le suma bala ilo chon ku.
0: Mhm.
1: Abare ki ma bible ko le.
0: Mhm.
1: Ma tobe. Olumi chapa izie noi, otot kumi chini kikochara bona kule, na olumi chapa izie noi, sivi tanyoro otop kule, se esai magara banum, mizi chigi.
0: Hello, Ibas Jobri.
1: Yes.
0: Hello, gitun kwangdo chia genge ganisa. Kule esai ne bagi saji po izie. Gosaji tu kule saji po anting. Hello, kaka saing kule lage ambo izia.
1: I'm going to go to the house. Kole em bonde nyine kole hot nyi boyo do bar ki hoy to la ki gome ogun no sobe yan ngot koit abu mwanga bza wandu ngot koit inge ni le sor ke gure ngora chita so ko ma ko ndo kara tu ke uja mana terere ko mo responsible boyo ten tu ke mo che environment
0: ogun ni to ke mo ngora ke le bas jo bri mo ko nyugo so ji ta jebi ose ni ana ko so ji boyo ka bai bai se ni nyi Igeri ndere ki kora ka so jibo onda ne ganyi. Yo ge iweje ni una. So ga ngwani tenge gore tsaka.
1: Ka so ni no ne ga mo le. Ko le we. So you on evasta. Imagine go onda blo amenda darao. Ate anasemanga. Anasemanga acha nivumulie chuya watoto. Ko le kiko ko tewera ngapasa. Watoto ngutchu.
0: Tikitit kiti was to indone tikiti number 100,000. Amaji gilge nyon nitong nabo star 274 aj. Tikiti number 1 augiji ngeji zene 100,000. Til tikiti sikiti was to indone enore notong ninegen not an all engine. Yono kubagomonu tini nyega bisa inyur chige 100,000. Saitangwane ningune agoba mana gumalo keme tono ni agebe notong bagyota initiative. Nitong nabo star 274 aj. Tikiti number 100,000. Chinginge, yon kibeni kita puno tapos siraga. Koi tete
1: 26
0: ata
1: 26-1.
0: All right. 26-1.
1: Siraga woy noon, sinyo noro, sinyo noro, sinyo noro.
0: So maji no brada.
1: Bagir vike jangke agote.
2: Egal boy boy yet kubun oso tiyo. Nemnye.
1: Korile boy boy yet kubun oso tiyo nemnye.
2: I'm not going to be able to do it.
1: I'm going to go to the house. Aje tarwai muti ke gol, ikos koi muti ke itu esabe. Nyeru jita ke jagaron, ko pura ko tagaron ke lagi lagau virge.
0: Kebas
1: jajan ke lagau virge lene ke le atatag, anake le presya. Boy sih kamu ni, mungkin kuri lisan stress.
0: Mungkin lemi masuk lisan yang irawan ke boy atuk sih segit.
1: Osi segit.
0: Mungkin gowal.
1: Nah ko pura lagi lagu angse, lagu angke angse tu kubme cipta. Anane tu cipta mami sih bana tera. Mungkin lama mami tu ke ame. Ibu tu tu kuwe konyak kuam lah. Lain mau bawa tenam. Tuko samu I mege. Siragan ne, kalle cipta naga nyuru sotian emni, kusap ikutar lagi ni sekeja, tehiu.
2: Kertas kengalal golit, kau sotian netinye konyit. Koi cimbai bojit, emanu
1: sotian. Kau sotian netinye konyit, koi cimbai bojit, manu sotian ni. Kau sotian netinye konyit, koi cim bai bojit, manu sotian ni.
2: Sabi chichotan
1: kutare genyi seki engali tatizo ata mosomanyi nige lavik 717 nge tabota amdoinet komu amdoin kule matime ko maet petu nengo parin stress nengo parin ko imuti amun ko imuti para terer kute a invitebo in sobetap kipkos gimugulmet momiten siotkan nge tille se mabinyo rgo imuti lana kakimwa kele ninyo rgo sotio nemye kule itare genyi seku engali Tommy Daro Brada. Tommy Daro.
2: Ito sta.
1: Ozo
2: tiyanem ye. Ego kwa berure no.
1: Kogile ozo tiyanem ye. Koko kwa berure no.
2: Inendet kwa genge.
1: Inendet kwa genge.
2: Ego
1: kwa berure yi.
2: Chigi goi chi. Neywe kwa mukta.
1: Kiro a genge. Ego kwa berure yi. Chigi goi chi tanibye kwa mukta na. Koi nyor ozo tiyanem ye.
0: Akoro kwa mbasi jovri. So mi mama ne mitenyo. Ne mange kwa kule. Aberu rotin bond.
1: Mungkin kalau is a blessing to to a husband. Mungkin kalau kamu muktoh net ozotian nemnye, kau engkau kau aberu rai.
0: Cikau engkau
1: muktoh net cipta ni gue ini endet.
0: Ah cakenye.
1: So inggalan angkau batani. Angkau bangap langgeger engkau buana. Kau unuko ke setania.
0: Iki geri angkau tu ya bagetak ini sesi.
1: Kini na mo na na jere
0: ko ko ke ni guru na
1: ta ti zuwa ta mo so manyi ni dinga
0: on
1: do ko mo ko kai ka ya ngo zira en kulli ki chap ko mo da ko pi ko en su ko nyur la ngunda tuwa kulli nyo le guru yo en na ni guru da bwana tere ki ke saber ki ke saber eten ke family
0: yes
1: wo so tungu ni ke te ko ri ki ki baro ki tu
0: je
1: mo agile two bedrooms ta ke tu do so
0: ni tem bawat kemasi
1: ni ko ya to mazi au mo chong ba re bis yo ke ke ke tu yo abana
0: yes
1: ki griete nok division no room no magmo
0: yes
2: ki
1: bit baria no ta ni uri boyot ki go na mistre
0: ka go te tawni ni le jab jinga ke tul sapa ana je bo subu
1: ka bisa ana onge boyot bok pa ma te ndo au le gamus da gase
0: mo
1: ki mi gu tinya amu no bo ga
0: so ma ma tul jugi ni uri no tele
1: ingir la ge ge ngi ne le ge ye ten unity and family bana te re ku guri ki boyot Aku sot yo deny. Kibur ya ne kibur ke bageng. Age ngono ne ke bageng. Ane got kibur e rumen. Age ko pur ga e rumen. Ile len to komite so vet yo na rather. Kol siragin ne ko bere ne ki goche mon mot yo ko yo ga zo o sot yo ne. Ni te ve gite ke no ga.
0: Sigo ga zene mio.
2: E te seta.
0: Aha.
2: Ya lang ga magari an ji jaten.
0: Ehe.
2: Ana o ki bana dia. Kwa matke emule lenye
1: kwali ngo kibana ni ati joton
0: ngo
1: mogoriona ngo kibana ni ati kwa matke emuldo agiri chi goro kiboma na iso beta kito kuguni urkito kuona na garara
0: he kile giri joto
1: basa kwa tabo e gotabalan male
0: ngo bana dulli
1: ni ngazwe rikite ni wole ni chamwa ni jepeso kwa ni limbai ni mana kuru ni age ni gitie ni jabasa kila kule kule kuonda nyone
0: aha
1: ni mwa bari ni
0: bridge
1: Kigo le D-Light.
0: Oh, D-Light.
1: Inge li ngot kumi.
0: Nesito eh.
1: Ngot kumi tamboy boye tap ka bwana tere. Amamo. That is why that is why sigi mwa gelele. You train a woman. Means that you have trained the community.
0: Kabisa.
1: Yonke net kuondo.
0: Kuge net imri.
1: Kiru, ogot Bible ko mwa kole teje kwa nyi ngwa na ngo. Nguru lagi mwa kole teje kwa nyi mure na ngo. Kiru, eno la ndul ki mwa to kele teje kwa nyi ngwa na le ana. That is why ge mwa ji net kwa nyi. Kwa musi ge lega. Bwana te sigi lega bwana te rer.
0: Ko ka ge mwa ita e mama.
1: Kiru sigi mwa ge lega ko mama. Mama ko ge ta ge tur. Na mwa na te rer. Very sure. En amu mucho con mi ni yo ver mam que ver mam para que no no corro no y sacre los que lucen mama en family como que lucen que no a veces hoy mungue no algo mi chita ni bar cuona ni que no le van a tener con mi chita ni que gote cuona ni mi chita ni gote uno cuanda o ta va cuanda en porque el da en pues uta en
0: que
1: te lite que gote su raíz no mon aquí casa na raíz como ver uta en ni uno muda tengo ngo
0: ko jebe za na
1: ngo nyong nyo lui tegis agirib kabeza
0: aw meeting ni ga jami na bazi aw tegeti ko nai mama ni mide ni ngo lene ko le mide tu ko jigo jigo jigo ibi ni bazi jo ne ta ko ga beru re ne bo ngo gri jo
1: iman ni te so ma ju
0: ni te ro jo bra mo ai no bra
2: kangalal gule
1: ko le ne
0: agiri ki mai
2: ko le ngo mo na asabisan Ngoma gariyan jicho tan anao kibana niya.
1: Ngoma gariyan jicho tan anao kibana niya.
2: Ego ya matke kule.
1: Ko ya matke imule
2: la niya. Ama
1: sorwek tu kule.
2: Komito kanyi boy boy.
1: Komito kanyi boy boy. Ko gile ngoma gariyan anao kibana niya jicho tan. Ko ya matke imule la niya. Kiro. Mami stress chigi ime koto kubara pisi. Amuni yongara arangu wanda buwana. Yongara arangu wanda wana aranga. Ngoala buwana. Ngoala buwana buwana. Marukdoge buwaka. Ogon mateng kita goroba. Namu ogon mateng kita goroba. Kile ne gua luna kile. Pakai apa sih dari tiada negi lagi. Kaya mingkot par. Kanam jito mui to gua ni ni wujanji. Kanam jito mui to gua. Aku mingkot par. Aku sahman lagi kile Bible. Kaya mingkot par. Kusi dia punya gua le boli. Ni no ni tebar tega sih ni.
0: Kira kini berada sih kira berapa?
2: Kates kau ngalal gule. Aroga
1: ni mugula
2: la
1: nyuna ko batu kusomu. Kaso kwa li aroga ni mugula la nyuna ko batu kusomu.
2: Aroga ni mizing.
1: Ene bangwa. Kiru, ngandana aroga ni mugula la nyuna
0: ko batu kusomu.
1: Kumi ni bangwa na inea. Ayo nuna ta ni bangwa nu.
2: Kotomzit,
1: ene gana sena.
2: Tuye
1: tabikia. Tuye tabikia, kone ya nipoe.
2: Kami ruwaga tabla mek.
1: Aroga jini warana basomu, nipo kiruwaga tabla mek.
2: Kwe kutu ulwa ya yache.
1: Chutul ko yache.
2: Kosir
1: me.
2: Aba ya mwet kong. Oso tiyate kubo. Aku bakuanya.
1: Kiru ya mengat kong.
2: Kau orang dah mula dah.
1: Kiru ya. Ya mengat kong. Uzutiot aku bakuanya ke. Ibuai notam neo.
0: Arogini.
1: Ibu arogini.
2: Kau orang dah mula dah.
1: Namu nara teri.
2: Aku bokin. Aku bokin alat tanya citu.
1: Aku bokin alat tanya kat tulungannya.
2: Uzutionea.
1: Uzutionea. Geom kitoret. Kugerge.
2: Agi angena meldo.
1: Uzutionea. Kuchogini mebi. Kuyle geom kitoret nenda.
0: Kugerge.
1: Unegena meldo. Unegena meldo. Mogiruwe.
0: Ilegiruwe gema.
1: Mogiruwe.
0: Kugilanya
1: ngene uzutionea. Kuimebi kapsa kuyle kitoret kugena meldo.
2: Uzutionea bogit. Kongetenerega.
1: Maunye nenda tegalilane. Oibu nanyin.
2: Kere. Kalau geret, nai juga. Kongwek tau zotian lembawai man.
1: Iya, masa mana kui berada?
0: Ki kelia juga berada.
1: Masa mana kyo?
0: Kelia juga berada.
2: Kalau geret. Nai juga.
1: Geret nai juga.
2: Kalau geret nai juga.
1: Kongwek tau.
2: Kongwek tau zotian lembawai man. Iko ito, kalau iko ito ke, amun kau nyeki, cengwe gisi. Cilingkong kita ni boleh.
1: Kau yang mauti ni onetar. Chapter 22.
0: Yes, agira dengan ambil time pas Jeffrey.
1: So, kau kemuai ne?
0: Yes.
1: Kemuai gelele ni. Nyalu game ni, tapi kita gurin cium ni.
0: Yes.
1: Aje bagai engke family.
0: Alright.
1: Nyalu guriba kini kita gurin cium ni, tapi aje bagai engke. Family.
0: Yes.
1: So ini kau sejuk pun. Kau sekolah setahu hari apa kah? Okay, mina bangun kamu agak lagi. You must to protect family from bad influences. Be careful about harmful friendship. Ini kaya curun.
0: Cia
1: nengka. Amun miciki kau jangan kubut kau hari kah? People. Kau agak runa seru ane ini kulle.
0: Yes.
1: Kau agak rasa apa tu kulle? Aku cemen nih. Kau mama nih tamu ni. Kau lagi tayin.
0: Kau
1: lagi mibasta. Kwa le kuna pasta mwingine aliharibu ndoa yangu lakini Mungu ni nani alifukusa sai ameanza kunywa pombe lenji jevyoso kometo jeep chinit pasta e ngurai jeep chinit ngurai pasta e kusoche
0: Amani nam jasi nyong maunist. Amani nam jane bas jebre sinyo kongete. Leni yoni. Kibutis basta.
1: Kibut basta.
0: Koyin kibut basta mo weki ke. Pago ubare toko teni nye basta. Pago buta ke ni.
1: Buta kale kudu.
0: Pago but basta kola.
1: Kale kudu weye majwe. Koro mwana kale. Kale lenji jevyo soko meto. Jeep chin basta ya.
0: Ngoroi. Nke namana.
1: Kimi anache kiso wachin ngoroi.
0: Haja.
2: Me. Babete.
0: Aku dia ni berada dan dia maju dan mai berjuang pun awak juga bagi saya saja.
2: Apa lagi ni?
0: Geram be. Enam jadi ada.
1: Aku mila be. Uang sah mukarah leh. Ngut kami nengke nispi gol lagi cina korai kesal. Kau ni masih berbahaya masa kara. 0728 1169 98. Ale.
0: Kau isinya ke semua nama sejauh ini ada nota ke? A break dulu, again. Aun jangan kita gigit, nak kita bagi juga seni ini. Ini nota ni bagi kita inisiatif. A give a break juga. Agi nombjian 1835. Awi kau bahasa jauh free.
1: Agi mau pola majority.
0: Alright, pola majority koja. Engkau betul nota ni pasang ke nota ni nanti. Mutiak bisa koja family nota ni.
1: Kau letih nyarang begorun, kau lecuma bi.
0: Kau legorun.
1: Kau
0: Kikunuru kwa nesde
1: Kileni pole kapeza
0: Alright, kukungwe
1: Singwa jamu taya Kwa na tereri Yeki si chiporo ino
0: Yes
1: Kwa kiri tula mungi le vayabu Uriye kwa bata chiri to Ago Bye bye to bata chiri bye
0: Kukungwe kwa
2: kwa kwa
0: Aya Alright Anyone kitu kwa sone note Nubo star 888 Aj Alea yeri tabu Zirige menya kwa ando note Nubo lina Sidri

0: Wizzy number one, Bagabo Gazette number six. All right, Pastor Geoffrey. Shalom, Pastor Geoffrey, brother.
1: Shalom, shalom, Tere.
0: Shalom, brother.
2: Shalom.
0: Obaiba en Mesia.
2: Kibaiba Bana Tere.
0: All right. En Mesia Kabisa. All right, so Karibu Gura, Pastor Geoffrey. Abasa Geoffrey,
2: yes,
0: a brother. Ama gira ki korau tu tini osine ke sama mau ni jam pada ngabut kiti.
2: Ni agora, ni agora, ni agora iwe. Kelengan leju koru me. Kalau ni ungke sama umbe pasta. Stress umene sumbu asan. Sejua tanenin. Ni ni kala ani, ama egen ngasir cita ker mau sire no mamu an alonu. Kalle miten. Ki ungke sene bakanesa. Ne egen alon gune. Kogo mui kwatao. Kalau pohon dek, kalau amu guanda ni negai. Kalau ni kau itu tak apa ni sa? Lain kau kau guanda pokok mentau.
0: Kibai itu dah ina.
2: Kibai itu.
0: Nego kau ini.
2: Nego kau kau pergi kau ni. Aku tahu.
0: Apa pergi ke sana ni musio pasti. Pergi ke sana ni musio.
2: Ega sana ni.
0: Kau kalau ni jiru titi ni. Kalau kau kau hanya guanda kau no berat.
2: Kalau kau melmel lah. So, kau kira itu semasa jaga terbiji, nu?
0: Jang,
2: koru mien kau le.
0: Ingin apa korang tu tulis ni kalau
2: mal le sih soal yang apa samun, kau le pasta undio uniombe, nembal tamtoto. Nembal le apa one ear, nasi coba tamtoto. Nawa tu wengi, awa nafura, wana ambia, wana yangu, uyo pipi, wako netasa, pipi wako netasa. Kita tak sahaja wila ni.
0: Nenek masih
2: nesu nenek masih isi.
0: Korom,
2: kamu mesti amat jauh lepas kita orang tua muda ni. Kita lagi. An, canggih lagi ni mohon aku isomai kita hati nesu kita orang tua. So, ingat amat sekali bersiranan. No, amu kau kimi ten kelelen ngeliat abang man. Anak ini nyonya lagi ay. Suri bagori kau yang mungkin lewi must to protect family from bad influences. Kau agil le. Be care about harmful friends. Ribeng kaya corono. Kita nama kita buat asyik. Kalau corono galak, ko corono kita yang kaya ini. Kali le violences, immorality, addiction, and destructive behavior. Ni tentu ku atau sekian cina orang ribeng kaya family le suri baga. Iya le buat anak terer. Pajau tu kunya orang ku kian ngek aku sotian deh ni. Nyalu gue kusut ya hati, ni anege amanu hati anda ni. Nyalu gue lagu ke, ketegi sige aksigi kuah. Nyalu gara gue sigi kiri be gara lag enora negara aram. Agiri bengke gara corono kamu corono galake, ko corono itu yang kaya ni. Lagi enora taka buat nterer, ko mama gue jamnya cer. Ko hari ke canggih, ko butang ke galau dengan gue. Ko ke canggih corono. Mici buat anak terakhir ni gua corwa aki, ama jom kita gua corwa aki gua corwa nama family. Lain kiri elit korea lah, jadi buat anak terakhir, kui gua buat family ni cici cotton, agi corwa ni. Kini ada cici buat anak terakhir, kui ngan nak uli cici gua kau itu lagi le, lora kau itu lagi le, kui ni ayam kui ni. So kui tunggu ik, agi engkau jitu ni buat tat family. Kui le pat kamban corrupt kui morals. Orila corono kya aje n, konge atu bosen ke koror. Kita buat tap kuring doyek, thamanamu kaje tap sosmosmo. En kuring doyek nubata. Kogi le parents should guide children wisely and monitor influences around them. Nyalu ku kuring lawago sigi, awgeir kulle corono ketinya lawago gongo gongo gongo. Ngerti ni jois kulle? Corwet nonim umitan doang, kumutin. Ulemi sabit, anu mungkin leh. Nyalu iri iri bengkai corono, so katiswa agam mungkin le. We must protect our family from bad influences. Agen agen tu kaya kongem boleh kuiya ingenanya rap terer. Kogi ingem choro kingam jorono
0: kingam jorono
2: kingam jorono mi bikem mi chama mi ngisira in en family mo ila mu ki manyal go mengis lan gi chitit chorwandi ne gi walambe chi awa yom go be sabi jotan king go go isi log ko ba log ra bana der ni go to yo family amu ele gi tetop.

0: choton that's why kuma kele nyolu kine lakwet kusubore nyolong nyolu number 5 ko kile
1: so bas jebul ko somo we no ni so kine yoche keribenge nguni ko chorwe
0: ko chorwe machitu libora chorwa ko chorwa nimi somo jebra
1: mo so nongori ki family basa
0: eh matul yero ribenge ko kile yen chapter 6 sense ra ko le yenyocho yenyocho rono ko waetia amujo rono galage ko suwi iyo gile lo ribenge al chorono gamu lo chala gi ngore gamne
1: injini
0: lani suwi ke leona chwa me bi
1: so i brother na le ni brother ma gori unga nyu go gir chame ke bi chong pisa mi gum nye
2: re bo tu
1: ari buneria
0: ona ba bole
2: karo ba me tre ari ni bo muru gune si le Ah, let's go. Okay, bye bye. Angalalutia, enemye, what is a Jorwan, Jorwan di Tabik, a Checha? Ungojanga Jordan eating in Jorwan. Awongoi, Ungoi, Cotigon in Demu, Cotigo, Ungoi, Cotigon in
1: Gatigani
2: to go again in the Lubu.
0: Gada get your Jurono, you make sure I get legging you what I advise.
1: Again,
0: Jurono, I am one of the good laws with you, which a line in Norit coming in a much.
2: Eh, but that's why I
0: is it Jurono?
2: Go
0: wait, Yamicha, Kaya,
1: Jim Dono,
0: don't get your Jurono, go wait, Yamicha.
2: May I let you, Hevala mi chorono. Amunenge namune.
0: Kasi ne kora tere. Kalle mi chorono gitio.
1: Chimchimchite.
0: Kunge namune.
1: Aha.
0: Magila mu chorono.
1: Aha.
0: Mi chorono.
2: Magoitono
0: kubotene. Ega satane mi tengoi mu. Kiro kasatane di tabu bana tere. Kuchote chiro orichi.
1: Bendi.
0: Tamo somoni kabisa tabu niosira bana tere. Kumi aleke imi bi gochi bomane ta oni chiri alite. Mi somoni tuelo vasna ene. Kumu ego ogo chorwa ne balambe. Kiro chorwa ne balambe. Kuyo ani jeta wara tere. Kali ri jeko tuza bi gabko. Kiro kunyo kabisa lemi. Kule jeko zire te family. Mwana yoto yoni mara mi tabu no bune sa family.
1: Yes.
0: Kunyo ne kabisa ni somoni name.
2: Wewe wale mi gora chorono.
0: Mi gora chorono galang.
2: Chemugo wala
0: koipuni giru mi chorono gala kimi gitia na mone ko mi ala chorono chemugo wala koipuni awa jano
2: aga muje ko bolji
0: muje ko bolji
2: eh
0: koti bundar nate giru muje ko bolji o kwa chor wengu
1: imagine
0: koti bundar nate
1: urati
0: noi bu kapsa enda ta bi o ibare chorwa
1: eh
2: mi chorono ke ba misie
0: mi chorono ra je ba misie te meze giru tati sa ga kuma gele ame ko buja ki dole ngolole ne ko ngolole nge mwa gele
1: Kiriptonon
0: kagi moy ko ngolole gi gele protect your family from bad influences influence nata ko about harmful friends mi chorono bara tere che haje kunonga mwa gele mi te chorono kya che ba misie che ba misie te meze mi
2: je ba
0: ma koi tono ko bote
2: ke ma darta koi muti
0: kero mi gitio ni onge mizi o mi gine tira bana tere bare ori mukuwa mo ma gimjo
2: abule ye beruta
0: kero ko le ti beruta
1: mi
2: ko mi
0: ko e ge wa e jin
2: o e jin
0: kero kero bi
2: anu awo ngate ko bai
0: awo ngate ko bai ko it kam so bare kero mo ma gim chumide mo ma gim chumide
2: to ko ki tu ki
0: ma to jo ki ga si chumide
1: la ko it gore ba ga ba nga bai ti
0: ba nga no bai ti kero kala so jo tu Ni ngono ki ngo gilga jumine.
2: Awa ema itinyegi.
0: Yo ma itinyegi bwana.
2: Ko
0: wala zeche ko kuni.
2: Awa
0: unyene nge gero na wana dere ole yo. Agi ole ma ite wiyo.
1: Ni ger gi nyene jita yo.
0: Wa jul ga ngi ngo myana no. O ye sa tu.
1: Ko logi ga moy.
0: Ta mo gi ala ke nani.
1: Ka gere ro dote.
0: Ya mo gi ngi ngo ngete ngira uno line we.
1: Yes.
0: Ko mo gi ngo ngete ngo ngete ngira uno line. Ko ngete ra kwane twana kwa ndo mare tu.
1: Mhm.
0: Ko le na le tit kona.
1: Mhm.
0: Eh. kole na le tit ko na kole na le ubo ine tiu maboki
1: aw mi te jore ne mi agole harai goi mi ko na ini
0: mi ko na ini la me jore ai le tor
2: le kuergo tu tien
0: e e logo be na ta gyor we ni ko ko ta ba ne si ko ko ndoi ta jor we to gat ke ile yo le ware kyam ji baso le to
1: e ne ma ko alta
2: kyam mi be sio
0: aha uya
2: uya
1: miri ke mai
2: kyo ga ne bastan
1: aha
2: agere Joruan, rotin joruan ani ni, lesa siapa in?
0: Yo, kuyo,
2: kuyo.
1: Aku rotin je, rotin kuyo.
0: Cuma ini sis.
2: Susi. Lagi lele, baru tambah rata air. Kuleh je, cuma ini. Ah, kan ini na.
1: Kalau non merah tu, kalau tu
2: cuma. Kalau merah tu ni.
0: Kuyo, kuyo.
2: Jorobino. Kalau merah tu.
0: Baru barat, baru guru bisni, baru.
1: Kalau kau yang ina kan ne? Kau mana?
0: Ha, kau jor wanda bala baju.
2: Nanti kau
0: beri siapa? Aiyah, boy boy itu nama siapa?
2: Kau beri siapa di jor ben? Mau pindah tu tu?
1: Aku saya nak guna guna ngale.
2: Oh, nak guna ngale? Mau pindah tu?
1: Aku ni. Kibar udah geli bahasa. Ia lazim yang ngalol jor berada.
0: Yama itu ni kele, orang dia orang zaman tu mana tanya ni. Ingat lekuk aku beritahu ke, aku kacau lekuk. Eh,
2: kalau istengga ilu itu yang bunuh.
0: Istengga ilu itu yang bunuh.
2: Agiri bengga coronu. Coronu kewaiman.
0: Coronu kewaiman.
2: Kau urwe
0: urwe negi ume.
2: Agoribo.
0: Kira coronu kewaiman. Kau urwe negi ume. Agoribo.
1: Iman.
2: Ina nene nyoru.
0: Kau nyoru kono urwe. Jangke nyoru coronu negara arane. Kau nyoru kota tiswa magile. Ribengga coronu. Agoi ke nyoru coronu kau agoi item. 12-9 ini anda sikit bagi tage buat ada. 12-9. Ini onutan. Hale chita age ni pray for me pastor and my son Kipton. Imagine muse alene fukuza chu ya mwenye ajatembea akona 5 years old. Amenisho peleka mtoto nimechoka nao. Yaani kwale kiasi la kwena mangi. Kwale boyo timut kwa ngadite. Ako mocho mama ni la kwano mangi. For posho abara tele.
1: Koro
0: Makanya le bonyo
1: kanyali
0: ma kole pasta nungwana
1: kola yei basta kele jita kele jita gei basta katep ti budin ma ma gani na tani nyine te kele imagine kele yani bwana mbaya aongee kwake na anashinda kwa mamake anafanywaje kale mangalo ali ngani ndezi lakini Murian kau dah gamet.
0: Mati mana yang orang sama mesti gigir dia.
1: Agak lain ini. Anak mana non? Ayer kau yang kapisan.
0: Ati sama ni.
1: Kalau pas dah, kalau sayuan ni. Kalau imagine ze, kalau nifukuza jiam, al nifukuza ju ya mwenye. Mtoto aje tembea. Kole lagu nanti itu mau kuingat atau nanti kita bawa akini sih muda. Kalau aminisho beli kam toto ni mecoka nayo. Kole tu bingat atau betul ni berani kole agak tejang kabisa. Kole mzee wangu anaskia. Kole basta. Kole nunguana. Apo mwe nyumba. Kale ni nguana mtu hapo mwe nyumba kazirika ene tabjita enyo
0: Mwema ya sa mani
1: kale mi kale nguana mani jita na otan akosirika ene kale hapo mwe nyumba yangu imagine alimuambia mzee wangu fukuza uyo bibi juu nilisa mtoto disepo Apa nak cici tu?
0: Kurang.
1: Matu betul kali kabi.
0: Kurang mana teri.
1: Agoi, anna teben ni basta.
0: Agoi itu dua laki.
1: Anna teben ni basta.
0: Yes.
1: Tus yang agoi sila agoi nanti ni kewi lut. Kiri tu mama.
0: Awal lagi kisah tua.
1: Aha.
0: Orang masih cakup anda naya gelagwe. Piwa aje tu itu susu gelagwe.
1: Kau meet nana mungkin dua berada ni beli ni boyot ni boleh cebi osaflani. Ong kuanya gab kisah gelagwe neti ni kewilu. Minggu buka berada.
2: Mangerar tata ni terer. Arah kita ni boleh.
1: Wan.
2: Itu.
1: Gab kisah gelagwe
2: ni. Gelagwe ni mana?
1: Aku corban ni kau.
2: Kau beriya ni ni. Kau mager error tu, tak ni mana?
1: Aduh, aku leh no ansu kujengun aje. Si walu. Kau leh ibas dah. Kau leh hamne embo, yon mangal alia kau ni. Lagi ni bule kau tak. Kau ni sendiri.
0: Ingat ni lewe.
1: Iya.
0: Kau atete awas ate, nukuk ngalol itu topik apa? Matain lo. Aku mesti cakap ini juga besar, especially in family saja mana terer. Pori ini mungkin pori. Kalau kau ni mungkin mungkin lain baku pura engkau tak faham itu mungkin lain. That must be something wrong. Mungkin there's something which has happened in that family.
1: Aku begini sih, aku sih sih.
0: Amu ini, mungkin kasuru. Jika mana lese kau orang kaya cita engkau ni, mungkin kasuru le cita. Mungkin bisu mana kau orang kaya engkau ni baku mentau. Amu gaya impuan tu. Ni orang korang ni kena kiri, ni kau bawa tu ni, ni mikau tap kamera, ni mami kau ni.
1: Kalau asyik bersih sih ni bangal alin.
0: Alu alin ni orang bangal alin zait.
1: Magorenyi
0: ni. So dah masuk bisam tu lo. Aku macam mama ni, kau ni kau le, anak dia lel ni. Mager lagi lel kau le, kau mager le, ni kau cakap mikau tap kamera, ni mami tu kau ni.
1: Yes man. Gabo tu bangal alin ni zaiti.
0: Among all lalai engkau, mika suruh nemu.
1: Two way traffic engkau, no?
0: Mika suruh nemu itu ni. Mita bunuh lalai ke semua ni? Dalam nine,
1: lepas ini berapa?
2: In a minute, kalal gule. Mana obse corwa? Enga serta berurut. Ega le mana obse corwa enga serta berurut.
0: Oh, itu kau gimau itu, enga kau gilele ni we. Curo nu kalau Pau misi teh meset. Kau kira mana orang saya corwa? Enggak setan mimi beruto. Amoi we, yani berurut, yani tu jatuh buku canggurono. Kau kira mana orang saya corwa? Enggak setan mimi beruto.
2: Agenya lilda.
0: Kau mau orang saya bunyongiru. Kasar tangan enenya lili. Kau mau orang saya gile. Anu kau mamacit. Amu inai ta ataran. Amu ya motor tinggi tay. Kasar tangan enenya lili. Inai lama corwa engu. Kau lenya lilda kau mau orang saya bunyong.
2: Nan,
0: Bunigabchi.
2: Ego chorono emi ine.
0: That is what I say. Lelen, you are enemy.
1: Yes,
0: is your one time friend. Kogi le bunyo ande gum.
1: Kogi chorwe.
0: Kogi chorwe gumbesio. Kogi le bunigabchi. Yero kogi le bunigabchi. Kochorono yami tenet somano.
2: Nagechi.
0: Bunigabchi.
2: Ego chorono emi ine berurta. Ago enyalilda, ago chi nechorwa, kumwe.
0: Kogile enyalilda, kwako chi nechorwa, kuli onen, kumwe. Kaya kasa rafere, kogile enyalilda, kwako chi nechorwa, kumwe.
2: Me ambunyondu
0: ngochulio, kiro. Kogile me ambunyondu ngochulio. Yani, me anchorwa na ngamuchoro unu kalage, wala siku buni. Me anchoro unu ngochulio. Amuneo.
2: Amunga ugutu.
0: Agiri kita grupo.
2: Amunga ugutu esukun.
0: Kau ugutu esukun mete.
2: Ego unatan ayaiti anjin. Agon day minginege.
0: Ako tiday minginege.
2: Ako ugutu nye
0: ngwe.
2: Ribke.
0: Ribi enge.
2: Agiri ribi enge ine.
0: Agiri ribi enge ine.
2: Igun ine. Echin neusagi yoit. Igerile. Mago ingema. Mati inda bunyat.
0: Kari gulimi.
2: Igo yemi.
0: Kaya kasih. Mena mcoro buat. Inda kau naik tu ke pasir. Amaja mau aja bikin operi tapi kau lagi. Cari buat kau riga bikin cak. kikole kolenjin makiborchin bunyo kele chamagonda yani makinami bunyondengung chito non ibwote ile chorweng'ung korik ole imi konai tuguk chebo maana ngot komi kit nekikilul banaterer ngot komi kit nekikerep ko chito nekirep ko chito nekiingen so kakile matinde bunyondengung ole korik ole imi amune brada
2: anan ko
0: Anango lulu na koi boldang.
2: Ngo nerire. Nechame koribere no. Yekasusisine. Anango nerire tugul. Cherikchin ole mi tiong'ik chekolkol. Ara mami chi nerire chi. Nenamege ak kiptengek chot.
0: Aya, oili yake, kwale shama mbasta. Mimi nimeoleka. Na niko na watoto wawili. Mzee cannot provide for me. Na alinikataza nitafute kazi. Mzee akipata pesa. Anashikulika, shulikia, mwenyewe, na watoto, na kuniacha. Nimefumulia for 8 years. Now, hakuna change. Nifanya nini pasta?
1: Kale jitake basa.
0: Yes.
1: Mwambia pasta vizuri na usitaje jina langu. Marafiki. Kale kichanje lele shemeji. Kale kitindai tuko. But for now we are struggling in life. Mami choruno chota. Nikisikia mtu ananiita shemeji kotota aibjita.
0: Kuma zira ni wakisa umani. Mwaka wako reality.
1: My God.
0: Mwuru umani wana te.
1: Kalo ebe jita wana. Kalo ebe
0: mwuri ebe jita wana. Aki nikini wakuru wane mwuri urate.
1: Mwani mwani brada.
0: Arai mwani uwe.
1: Kijang pa mwurwe.
0: Kijang pa mwurwe.
1: Pa mwuru.
0: Ang nipara bagulle. Sutu koto mingi.
1: Kaka wat bagulle. Kaka wat bagulle. Pamuru.
0: Semeji tugum.
1: Semeji. Wadiki mange tak baya.
0: Ki deji maja ayo.
1: Ale saye nikiskia shemeji. Ale tata ayo jita.
0: Koroma mwara teri. Mwara ka muka kogen ne.
1: Kuma jikia mebi. Lani.
0: Koroma.
2: Kiam tu kota.
1: Lani kuna maam nyot pamuru. Ah, jangan
0: korum mana?
2: Orang ni gua minta bantu kan dia. Ah, ini mesti negi erkan.
1: Kalau jijaga marafiki wale sebab bisha, watoto kimbangi sekul negi kararan, abtu ini gua nunggu gini sekul sih kiamba kawinnya. Kalau because of friends.
0: Tadi saya lagi mual gelir ni, tadi saya lagi gelir. Esir utan eng walian ragu somani. Mungkin le agen geng kini nyawa lu beribka. We must to protect our family from influences. Chengeten chono. Nyawa lu beribeng geng alek kibunu outside. Protect the family from bad influences. Influences kagak mu agen le bad kampanye corrupt good morals. Agi soman 15-30 yang kita buat aku rindu netai. Nampi corono kiaj atau tanah lianan.
1: Nemnye.
0: Number 5, you must work hard and provide for the family.
1: Haya.
0: Nitoka TV and mama nigole. Kyo buranya lige nyize sisi. Ogile for an husband to be a complete husband. For you to qualify as an husband. Sige kito nigimwege le mwanu mutyo ne ititaya. Ko chita ne provide. Matke gure na nye baba bucha.
2: Mami.
0: Mat ke urine baba bu
2: jani.
0: Mat ke urine boyot bu. Ne me wonu gi? Kill Bible. Kigilenji kuondo inyo limon ngutyondo ngung. E magengu obo. So husband must be a provider.
1: Kabisa.
0: Must be a protector. Must be also the security of the family. Boyote ko elevunutugu. Boyote ko neribega. Boyot is the head of the family.
1: Ikabisa.
0: Protection also includes meeting physical needs. Magamari to get a family, wait, it and who put you know, you go to get a mocking, you may go like a log, you make your music,
1: maybe some of
0: the Mate, five, and get some of the Mateus has given a more. Anyone who does not provide with their relatives has denied the faith. Kogile chita no marive viki kwa huwe isa gane.
1: Kabisa.
0: Kwa soma na utafafi vasi timati, chapter 5 vasi.
1: Alright.
0: Kani timati unabata, mutu kwa tetapzi.
1: Agyo soma na kichabrata kichukosta na nautena kikipuwa tuwa ngitu nautena star 888 ash. Agile wangitugeni mkune kichukosta na kumitembara kichepkunda na wangka bisa. Mitembara kichesta isiru kichu message yosu toki soma na waktukuli. Nitongdewa star 888 ash. Bogusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Nitong was star 888 Ange. Bogusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Agung Kunigoru was a big lagging in meeting Gobel Ginitab Gabar again in Kuniga Billet again. Nitong was star 888 Ange. Nitton the Star 888 Ash Matinji Sangi to Gostanene Jaguga Jeb Gonda Jimitinion Mabaji Tage Star 888 Ash Nitton the Star 888 Ash Imagine it to Gostanene Bobisi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Imagine it was in 20 book. Gileon and Gunuki to Gostanene Rabbi Sikigogi in the Union Nimtiremko. Ago alenjin bogisi taga turgo imbia ninguni imbia ninguni ni akituga ni replying to bogisi iat bogisi inyor jigera bisege ago imagine iot 20 shillings itong the star 888 ash enore not negara ne brada ke le siru jize non basi jofre
0: tabo tab timateo
1: timateo
0: tai mu ko tab si
1: testa brada
2: Egangalal gula ango maribechi ebiki. E kala akya sire.
0: Nesire.
2: Ego cheba e akya sire. Kala ango maribechi piki. Akya sire go cheba e konyi. Kogo ago esya gane.
0: Kaya kasi kogi ngo maribechi ebiki. Nesire go biga ap konyi. Kogo ago esya gane.
2: Ago ya go sir chita. Nemaya.
0: Kogi le ya kusiri kita nemaya. Kaya kasi. That is why umagele. Sige umagele. A qualified husband. Konyo algu ribe viga hap konyi. Agengengi niribe ka. Kogi le. We must work hard and provide for the family.
1: So.
0: So urke umagele. Kotono nga pwana terere. Kumiten tuku. Chegi mokinge. So konyo algu an husband.
1: A provider.
0: A provider. Mat koi kita mi kita sini ingin rai ni nampun rai teren. Kuanya ke canggu gile ke? Kuanya ke canggu pakai kori kuah. Pakai logo ke? Pakai way boy sih. Aku menyalur tu bu nona ter. Boyot. Aku lewat vis. Aku mieten boyot. Musuh kita nata way maju. Mi kita nata maju gitu. Mujur kami kasih kita aja musiara. Aku nama itu musiara ke? Nama itu musiara ke?
1: I'm going to go to the house.
0: Conflict will happen. Kogile abawara komoketo ko imu tigan family. Lakini nyolu kumiten nyetap ka. Suku isto gini bara ngwanin meg anga metap tili aniten family. Buone na ko imu tig. Buone na ko imu tig. That is why umagile conflict will come. Will happen. But forgiveness prevent bitterness from destroying relationship. Kogile itune.
1: Yes. Buone na itune.
0: Ko imu tig. Lakini kogile nyomiten kini ke kuren. Nyai tahap kan, agaliat, kuribes mangemak telian di tengguin utabi. Sekarang kita skill le kamas bond kamas boyot ya biasa. Namorain, Mek ko berebi murene gijega. O ko kwonyi ko berebi. Mi boys ki berebi ki bere kwonyi.
1: Ko gira mutageni ko mi social media. Ko le ara ngi nge. Ko le gir buri. Ine den.
0: Ago man.
1: Ko le ara ngi nge. Ne ibo.
0: O se chongi ko ema yue. Chongi ko ema yue is ko boys. Yo roro nyu kwonda. Amu ya ji tama yo nyu ko lenga. Ago ne mai buge. Ko ne me kwonda ga der ngina ma ga uturji ma uturji ma. Spiritually, the Bible encourages believers to remain watchful against evil temptation. Nyalu kei gumpi kora es muzo wa echek chigi suku naati. Nyalu kei gumpi kegi tebiye ena tebe ne bato amire telele. Sigiri bi enke ti muti ke abta yosik abta kebu setan. Nongi muwa kitabut kulle kamwa kitabut abe teru muka tarit kulle. Orip kya orip sen amu ena tebu nyalu muwa ngori kunge tu na neche ne borzo echek ne liyan. Nyam su nyalu kei rip agete bi nora negaran. Ne basi kamwa kulle build trust. And communication. Nyalu ketech kanet ab ke angalale. Agenge ngine ko ngem gora family bwana terere ko ngalale.
1: Mama ne kano?
0: Eh, ngalale ngi gora family je chang ko ngalale family members should listen to one another. Honest and respectful. Nyalu ko ipchige it. Piga family. Yani ngongalal bo yot ko ebitye byoset. Amal ki wolu ngalege nore ne magararan. Kine ko baro sinye agoto ye family je chang ko communication. Ibe nava ibe kebe bertano eno tepto ole burto bi ngalalet akwalune ta male no ta mne so mo kitabu ta kwalune ge 1820 kole tinye kim note ne ngeta so ka mwe kitabu ta ben James 190 James 190 ogile nyolo ge te ganet ganet apke ogine gureni ngalalet en family chago agenge ko te ta tamno so go Ogile open communication helps solve problem before they grow. Ogile thought to be younger ngalala ne yana ne kagetyaga abomu go stato yose angale kyoto bitu and family. Ne bomwisho ogile practical things family can do. Ogile tu kenyolo go ene family abora gonne. Ogile America sa mugo ka oge susnye bra etere. Ogile nyolo go ayine bor spending time together regularly. Abogara ne nyolo kibure kibagenge. Boyo ta kye bose toke ngolole. Spending time together regularly. Abogara ne kikir gelo kiburchine. Ake ngolole. Kout komi ngolone kakabit. Kiri
1: yote teke. Iman.
0: Kogile te children respect and responsibility. Nyolo kine loog te kisto. Ak keberta nebo ole nyolo kwe loog. Kine boso mo kogile avoid violence and abusive language. Nyolo kiribe nge kisto nge bo riusik anebo terchinosik. Ak la kutuswe. Kuti ningolole ni mubashima. Tu kinyolo ke walu. Ole nyolo ke ngololda en family. Manyolo kure. Kogere kasir chabata wale. Nikil yoye na boyot. Nesaya tatul kukure na mechenga. Ana wale njaka chepyoza enyin. Kipkule lini. Ana wale njaka chepkule lini. Chemo ngongini. Yani. Yameke walu kani nyolo ke ngololda jini nguwanyi kyo.
1: No.
0: Kuondon niki yane ni. Ako makata konywan. Ako tegi singule ikuwa ndamlo. Ngololda jini na webu ana terere. Niki gocha usima. Mati kure. Kau yang untuk kita bagi, nama untuk kami kita orang bahan terer yang bahamil. Oh, tindih dia makan nanti, amam kami tengok anda. Izreti. Amu kau bilang kau beru negi kau cik amuk tuan cipta. Kau kuanda mal rabies.
1: Yes.
0: Kau beru negi kau amuk tuan cipta. Kau marabies. Kamu ada mungkin tahu nama lelaki zaman berada.
2: Jadi ni
0: cakup. Cakup ayang kita mana sokong.
2: Kangalan tamanak sokol kulle. Ego ngololoi tamanak sokol kulle. Ego le kayane nebo iman.
0: Kayane nebo iman.
2: Onge ngolyondo ni echamanik yu. Echekitu.
0: Agire kimagiro bole.
2: Nogetchi. Kalonge ne ngolyondo ni chamanik yu. Echekitu. Ago ingo chepchepit chi age tugul kogas.
0: Ingo chepchepit atul kogas.
2: Ama
0: nasib ko ngalo.
2: Ana nasib ko neri.
0: Reaction ko kine nyoge ribenge kabisa. So ama gele avoid violence and abusive language. Kita ko gele save money and plan wisely. Nyolo ge save na bisa kana ge gonore. Age waisi en
1: more en gararan.
0: Ke plan an ay ko gine puto gori gora bwana tere. Ko resources ko gnyuru. Ni chama ko nyuru chita musiara. Lakini ma save. Ama bangan. Differences and all times again family. So one of the challenge of Korike Chang, we must encourage education and good habits. No Guinet Kawagi Kikimit Koras or Manete, Akatabusik or in family. A most of Manet Kibu by Sunuka Nyachin. Elip one another during difficulties. Nyolu ki toret ke ora en gazarta awo no miten window.
1: Iman
0: ki toret ke en family misugwe gazarta no miten window giri lo ki toret ke. Nibo mwisho, we must to attend fellowship chai together. Nyolu ora ki bindi ganisa. Amun, a protected family is built daily through faith, wisdom, discipline, love, and mature care. And kandiri both. Abora kete cheko bunne ngolyonu gure ngayanet ngomnotet
1: yes
0: atepta nemnye chomnyet agribet ap kene kararan
1: iman bas jokre
0: so abora le bana terer ngalek yo miten chon chika ke soman aginete nge bana terer tu ke nyolu gay suri vo family
1: right miten ni ndu bas jokre tu kusemu gwe ni ndu chiko chirwen yere maswal jimiti ni go nyigisen kabisa right one kangala lengele ga financial status ngap ko gile ne no to ne ninge me gore iwalune ne tane ta ko lotu ni tabu hande tibune no bas jibri ko lotu ni tabu enga lege zo family agle meni se gata jo la meni se ki ko gi me go sire ne ndat age agwal legi tuk ti jom batai pagaw limbo kumbot wife ni nyinet kalle ko bune tabu kabisa kalle so zizieni ko goet kalle because la meni se ki ko gime kumbot jebesin ko gime so kalle me miti kista ina niya
0: kanyo kwa ngon miri
1: kalle aliani
0: ako chale nyo alo kogil ka jichon
1: ala ko jebesin nyo ko demand ni ani nyo ko mua sule nengo tabe my sister ko gini
0: ako mani kere chale nyo warano na muni we kia huma weja kelle sukma jut kini ke gurinyat konda agi mwana ko kaya gombarisu nguti gombaren you are brother akste tase chuhu kumi wendita yonu maya gombaren you are brother or you are lemeny ko in part of encouragement lana mati gombaren suko heme so kino mwajini jiyona muni tu alak tu liyok suko maaksiden amun lazima to bank lazim nyonzo ke bangana ke so alenji ni jomat ko mem ko mat ko mem gulel aw amoji ni bigala alenji ke sobe ko mami male ni temedit
1: right yes ago ngeta ke jegle menyi se ko matu chita ni mimi no tu yegle menyi se ke nyago
0: ana ko ngeta mana e nyolu ke kanap tenga muni nyolu ke to ke sobo tenge na ngeta kora bigala bwana tere jiko ogil ke ona mwenye ko tia bigala ke ko gunyor ni chita ko lele king ogile ke bi ya ko le na ke teme bi parak teme bi mwe ni teme parak
1: Tu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: amogi lazimizane chita kele lazima kwa olahenge amunga family abana it's a matter of amunga neza kwe moche sabo ondana bagoye kono tukus kele amuni chama araterere ko lazima kwa chamche bose tuke change so mane amu to say bye
1: koni in case
0: amu amu argi magita ya ko le gift kile gita ki no nyun ko kanyu no chi ngwen toji mo nyu no chi ngwen gali amu ko lo toy to si chogo sindu egasis so ko lo toy to si wele ta kwana ako toy je je ta agame in a way no nun bana terere so nge mwa gele ko si pojo
1: ko le bi gi
0: si ni ko si ke biose
1: ko bagane si kete
0: e ko mo kerge ko si ke biose ko kana ko le bojo to mo endi kibire si ko
1: abana
0: so gerga ko tu jo no jo gele ko ku je tap chi tu kul
1: ko te
0: terte so magigiri gumiten
1: magosa
0: this is a big issue so long as kituku kaje nga sahaya
1: kunin kut kubago ter doctrine se bagane sahani na ki bagane se
0: so si buzi that's as well
1: kenyo ge toye nga ge legiru e nga nisi nyama ge ajeju
0: my encouragement no goji ni bichona ama ko tuyo ako siyare so gir ago net ke
1: na
0: vingi ni gumiten no tur go gunum amane na gai gai so mio to ge beota tuwa
1: Okay.
0: All right. Manyo look esas gane tab jito gele amuna ko miss boys ke chetikte ten chebiose kwa elmoe. Malmoe chebiose ana ko mi chebiose tikte ne bonda nyine kwa elmoche.
1: Ki gitu ni bas jobri. Ele gigito arete tine gido wana ngeguri ne forums uyan. Ko gi miten chebiose te ak boyot karise na tene terter. Ko gi age gi miten bisi gi iru gute ke bas jobri. Mangno ti kasar. Ko gi ko gi leji ni iru gute ke Kasih putih siapa kan sana tak syariah si juang main kali gigi punya nanya mana Bible. Okey mahu juga tu yak boy yo. Kupak guru negui guru boy. Kau main mak boy atau kalau kau lihat je biasa je. Mahu nyonya tu amali boy atau arugu tiga. Aku magi ingat nai. Lagi ki syariah aju. So gigi bit purpure nanti engkau ibas aju.
0: So that is why as a woman we must to respect our husbands. Nyalu gigi tegas. Manu tak ikhyo. Aki kau itu ista ini lenyalin. Amu mahu serut kau tak nes king kau lalui lagi lenyum. Aku sih sih kau engkau tanya. Amu cakap lenyi usut cakap agenya. Kau nyalu kau tegas mohon kau tanya lenyi engkau tanya. Amu nes amu al engkau tanya. Dawai ni mohon kau tanya kau kau telkit ne against. Ngatu jadi aku amuk tuar. Mau aje kau lagi yang.
1: Right. Amma jike tarinu si gongo stoyi. Kole, when the wife is more educated, all right. Nato kole, ya so manate biyo set kole, mostly kole go sasebo yot.
0: Ago, ma chiko mi gara challenge yon.
1: Kole gili yon nini yon.
0: Ma yon miten challenge yon ma buwana terere. Amma nyol jino zote yot ko sasman wote yon denye. Kino tu nige, kogi ina status daba. Amma ni giyon jino si gitunke. Kuk ang nol kau mesti tas napa agak tukul. Itu kau mual monon kau kama mual kau temin. Kau gianjin. Kau nyolok kita bi gumi kau ye gigi tu itu sih ke. Kau nyolok isas monu tiang dong gigi lamun gigi saman. Kau nyolok nak kau ngetak ini monu tiang tu kau tunggu anda. Kau tunggu anda ni kau gini kau. Mana kau bawa nela monu lagi bawa primary level. Anak pasal dari level kau cici kau university. Kau nyolok buruk kita mana terer kau nama kau sas. Kona ambo sas kuonda nyingo le mazoma chamu tububu yo manyolo isas
1: nini ya nyake basa jubri
0: yes
1: kao tu yo Gen Z
0: nini
1: Gen Z kale kale kale ndoa jiburaini kale muambia basa jubri ndoa ya leo si kama ile ya kitambo sisi kama Gen Z we must to share the responsibilities
0: yes
1: I have to provide and he must to provide more than me two responsibilities na majukumu ya nyumba we have to share. Elawe ndiga sisa kwe ndiga sisa kwe ndiga sisa kwe share.
0: I understand about nowadays. But, apart from gemwagele, we must share responsibilities. We must understand who is the head of the family according to the scriptures. Nyonluge nago ragelei, ngone metitapka. Mwage share responsibilities. Kimwaki nonete wala jebiosu genu jana, konga nago wala jebiosu gole, amune suko gilgilie mboyot. Pesel melanyuana, amau hilil lagi. Only, nyolui kasih kumon motion. Amuni, inge muagil pesel nubara terer, ang nabo kuan lagi. Kutur gibo bano tua. Kutur gibo bano. Amuna terer, tetehku cecok tua. So, kumanyolui kasih ringgit tu keujo. komwoito en ole apart from kimwa ile nyolu kesiara responsibilities nyolu ki provide and one yes ngut kutoche musiara kuondo kunyolu okotakine ko provide why magosa we must to see our responsibilities line ngine nyolu ki understand ne ko kena kele we state of the family.
3: Alright, sekarang ini kau ambil, cang maswali jam ni, orang nak lejar ambil asal ni ni ane.
0: Nama kan? Kau ni,
3: kau ni nama jigi jigi kau ambil semua ke?
0: Yang dia lakuet, yang dia lakuet kasih, kau ni orang buat macam apa? Anak mama, buat macam barat. Kau ni, kau ni, tieta, sabar isi kata, bawa asta, cuba cuba. Ah, kalau no, kalau cuba cerita, ni bawa kuat. Kiai, kiai, mumek, ngut orang cikip tanya, ku mualu pas dah mata saya lagi naya. Kalau yaitunya lak, no, anak ku lak kuat kas, kalau ku buat cuba apa, anak mama, kualim barang.
3: Kau kata lain ni, aku kata lain ni agaknya orang lagu itu kasih kau aja kau, kau yang aku nak provisi kan ni, kan yang kau ni pas Jeffrey, kan ajar soali, kau baru si lagu itu, kau yang kata kini ni nanti kau lihat jadi kau mama, napa provisi? Nengi aku kau kau.
0: Ini om itu kosin itu, kau ni poten kau kiyaki, tahu kiyosin dos, mami kau beli kesini. Amu kau kaki kau cebi kau sehat.
3: Belum bawa katur kau kiyaki ni lagu ya tu.
0: Kau nyalu kau kaji, kau nyalu kau. Ingin ni le tu kinyalu ni cebi sehat kau ngan bawa jodas. Ah, bawa tu tepuk waktu bete.
3: Kepagi dekoro belajar.
0: Yes.
3: Kel legit. Nanti saya cebi sehat, kau aja kau ngan bawa jodas.
0: Kau aja kau ngan bawa jodas.
3: Nih kini ni beli mak ngan bawa isengan lejar muka.
0: Ni semua je topi tu. Semua ni topi tu.
1: Topi.
0: Topi tu kan?
3: Aha. Kini semua ke lejar.
0: Lagi tu mungkin ada. Kini cebi sehat tap topi tu. Kau ni lagu kini apa korai? Kau ini mana korai kini kau sabat. Kau lagi kini kau arte. Kau ini kau arte itu. Ame semua mungkin otom. Topi kini kau arte itu. Kuli bawa jodas kumian artan. Apa itu mana ada sih kat eh ni? Kau mungkin lagi ni jual di cebes punya alam kau boleh.
3: Ayah, ikan sepsiang ngaji mana kau agi sepsiang kau agi jangan kau mana.
0: Hero, aku
3: sensitif.
0: Hero, kini jual di cebes punya alam kau boleh. Amuni,
3: yes.
0: Tu jauh tadi ni cebes aku jecok. Amuni esok ini duga boleh jauh tu.
3: Iman juga ni.
0: Kau lele ni kau lele cebes aku
3: jecok.
0: Kau el cebes cebes aku lele
3: jecok.
0: Eh, jangan tu duga kuando kau lele jecok.
3: Kau cebes boleh jauh.
0: Kau lele jecok.
3: Aku ini kure pas jauh berawal ni, cang ngut grupi si kimi tu jebi usoke, cang grupi si kimi tu jebi usoke, kima ke boy si kini kure.
0: Ima,
3: ni utak ni kaya kasih pas jauh berisi semua ni berada, pas jauh beri. Kaya kasih agaknya katil tu ye, kipa ki wirji engko tapi engko berada. Kebi talk itu, ni katanya kita aja engko ni, ni kau lese mana boyo. Kipa ki tah aja engko tapi cita.
1: Anak kau leh intereri. Mita. Kemana yang kat cerere? Aku kanyu kau ume, kanyu kau ume lebih ini cuci.
3: Kemana yang kanyu ume nanya yang kau ume?
1: Yang kau ume.
3: Imagine, mama juga kanyu kanyi.
1: Mama kau naik boyos.
3: Aiy. Ya, jengke pasta kita sih macam mana?
0: Tuh tati.
3: Inotan number star 274. Alright. Inotan number star 274. Ash, no, star 888. Ash, kita lagi jengke. Sih macam mana kau kau stoi? Star 888. Ash. Kostolnya ni nanti ni meeting yon. Nikom menyur si gigi. Yad pukis si number one, number two, number three, number four, number five, number six.
0: Kata ya cici kau sedekor. Isit amas to demand. Yang kau tanya lah, kau ramai orang yang demand dan kau lihat orang itu, mana orang yang demand?
3: Nono go the will not terbela.
0: The will bela aku.
3: Alright. Cuma ni orang dah. Ella batu si gigi kostol. Kau ini canggih lain dah. Brother, kau lihat tu betul tak?
1: Itu betul tadi.
0: Tu tadi.
2: Angalal dating gule, yang yang ini kau itu ka, ana, ego gitu, kau gitu aku utarua, no tombo ngorori, ya tebe nanyuni, ekuanda nyuno lenji, Kaibu kabu nano. Kale kabu nano. Ngorang ngoriani.
0: Ngoriani. Kale kitu ne. Kina bisa cebo sana batopit. Kale ki goche sawate enu ya. Ko ngubara itaka. Ko te ngorori ko lei. Kote boyot kule komnyonu. Komnyonu.
3: Komnyonu ngororiani.
0: Tatisa komu wali.
2: Kabu nanu ngororiani.
0: Kabu nanu ngororiani. Nyoli tu kiti chepeza ikona boyo. Amune ehe.
2: Kechore nanu.
0: Kechore nanu.
2: Wekte jinjita afkobo.
0: Wekte jinjita afkobo.
2: Mamnye
0: ke yam tukun.
2: Chepo
0: chuzit kiyo. Kule wekte jinjita afkobo komnyonu. Ehe.
2: Kule njana mau.
0: Kule njana mau nota kipta yananyu.
2: Kau ikut mana ni?
0: Kau orang ni?
2: Kau ikut mana? Kau
0: ikut mana? Tiada.
2: Eh, kita saya melak.
0: Kita saya melak tanya. Kita kau kau kau yang kasih ni kau kita si kau yang artet kau kita saya melak tu yang ni. Nong ilah sawade. Eh?
2: Ang Maya nane.
0: Maya nane.
2: Maleki.
0: Maya tu bit ngalega buonto. Eh?
2: Eh, kita longu.
0: Kelong,
2: kelong, menerengi kubagi otan.
0: Kalau kelong,
2: kiga ya.
0: Kalau kelong, menerengi kubagi otan kiga ya.
2: Yang hati nenek,
0: yang hati
2: kubagi jitab
0: kubo. Kubagi jitab kubo.
2: Arta anaton.
0: Arta anaton.
2: Eni anaton. Kubagi waluan nenek.
0: Kibaluan nenek kuli.
2: Wei.
0: Wei
2: anyun.
0: Wei anyun.
2: Ngocha mitore tinye
0: kinyalilos. Leta mitore tinye bi kinyalilos.
2: Ana tos mau nata.
0: Tos mau nata, mata mitore tinye bi kinyalilos. Tos mau nata.
2: Kigo ya une paisyonu.
0: Kigo une paisyonu. Chong ta ki mitore tinye bi ki kogi wa une.
2: Kigo goni ne.
0: Kigo goni ne.
2: Wala kiyari iranyo ni?
0: Kiyari iranyo
2: ni?
0: Ane.
2: Ane.
0: Ewa mwanendo.
2: No.
0: Aho
2: kiyatao.
0: Kiyatao.
2: Arir. Kosebega apko.
0: Kosebega apko.
2: Agiyatao asa.
0: Agiyatao asa.
2: Enga emeta apke.
0: Kanya ngoro kine kipa wama nutenje po sana nukwa majama. Kukikoe eshe mabawanda nye.
3: Yes.
0: Iko seka hako rire. La mungi mama ebojot kine mange niko yobu. Kaya sara tere. So nyoluko kine tinye. Family, kunjung aduk ingkeng ke, okay betul sih ke. Reason, kau tu kaya gitunya tu kau kubaga. So, and
3: ingkeng begosok kaya kasih begosok mungkin, begosok begonge. Asinya agun ini sama masuali jangan tu kau jauh. Right, ingkeng begitu gosok iye. Lain dengan sini buat conference, agak link kasih ni ni guna begitu gosok ini ni. Kau tiga lekau minyur sih ke, lagi isi betila ni tiga tiga ni guna. Nitang debo star 888 aja. Enore notong ni nige nitun bo star 888 aje. Imagine 20 bob. Ngo timiti nyongu jugosto nene. Ingo 20 bob notan imbe tu nibrane. Ko walu sabit ki jugosto nene. Nitong bo star 888 aje. Imbo go ame nyurchige ogo aru ya sabiga nye ningune. Chita notan ne tile tikiti ne reply ni. Ne yote bugu siite. Nitong bo star 888 ash. No, 888 ash. Star 888 ash.
4: God one pastor. Shalom, pastor. How are you?
0: Shalom, good
2: morning. Do you have a
4: question? Ungwe kabisa. Iye, iye kaberi ko taira kabisa. Nalek yung miwa orikyon. Ako manikyon, tuku. Kini ka ba ba ito na kito ka nebo ka ni tinya na kwa na kubo orujon. Ogi aje miyacho. Nigalot minote. Ha ba ba ito. Alu kwa ungwe kwa nebure na na. Ha ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba Kaya kasih pesona ille kuanda gua beri nengi beri neng gomuk tuan itu.
4: Yes.
0: Kaya kasih ille kuanda gua beri neng gomuk tuan itu.
4: Kabisa, awal ni jinii rasa. Jalan jinii ni gua imot ini. Kaya gua Bible nazo, mana kaya gua zaman Bible gua sihir asem ate maswal. Kini asim ni jinii gitu gua siruti. Kau ngaji di kitabu, kau kamu ruai nih yang disuruh tiga niki naik metik nih, oh endi silu, oh anu teni mencuri, misalnya kalau oh endi curu, oh jamu kau nonton, You got to deny my wife, Kabza. Not the gun or two, because it's a tiny storybook. I said, Tugun. I can make your knives and got up. Well, I changed nothing good on super or two or two in a link. I don't know what me I am pastor.
0: Come, it is young.
4: Shalom, shalom. Me, Javier. Come in, my honor. Go got to have that. Go what did you have? I said, I got your mama, I got an empty light, no boy, no, but I think. I'm going to end the young kid, no me, is a much. I go on where. Oh, we don't talk about Chenna, you see, with the 1 hour I was kept to the station, Gitte. But yeah, shalom, shalom, Anna, and shalom Friday. I would pay to. Couldn't you? Mommy, my valley. I'm going to go to the house. Kurinyoru jagaze nyungu endi mengi chizi, lakini kwa ingi chizi alenga ngoka ikaliana nyumba si mtoka si rito na ni gani kwa chizi, kungaliata ni kubiri na ungeni na miti chongo ngete, ni kwa pichi ni kwa lieni ru, na miti na unga tewe maswali na unga bokuanda na kiguzo mesa, agewe ndi kwa ita kwa geaji na nje kiguzo mesa ni kuanda, kani ana nyemure ni gani ni magu eki ya ilipa kwa kiguzo mane nyu, arau kwa nona gani gamu gani kuto nengo.
3: I'm not going to be able to do that.
5: Shalom, Shalom, Pastor Joe Friagin, Brat Aquel, and Berry. Shalom to the Hill. A year home for me, sing a moon in Connecticut, in Corona Tabe, to Tabrain. In the Kisibo, I want to know one. Ejago Mogumo, Nidover, like Kisibi, Shalom Friday, Kisibina, Gumigila. A going, Connecticut, Samilia, Terter, Gosipo, Ligon, Mogarna Toshi. No, man, go in. Tamagir, for instance, go back to Jovi, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in, go in konai kit ne kayai chepyoset ngot komi kit ne yoe ngot komi account ne kiri ichop kora koyoche konai kole account ne itindoi ko to mi ne pin
0: iman kabisa
5: chepyoset anan kit ne kayai boyot konai kit ne chepyoset yani five five kuchono ikere ole tukuk chekororon ngalek cheu chon amun
6: Shalom. Pasta terer alo tazrut kongwe kapisa unga neti jire mwa to mata pasta chogu oka tinga nisa tafiri ya tueta chaji akuli mwai kongwe kapisa ote seta mwai kongwe kara pasta chogu ipe jeni ya iti dimandiri kongwe kapisa akonde rendi dekori rendi wakiri orisana ta denyone barcho ule kongwe kapisa Agora na tai na agora, nem isso dá ó, nem isso. Depois tinha um dia, quando eu ganhei 300 quilos, quando eu ganhei 300 quilos, eu ganhei 300 quilos. Eu me ganhei 300 quilos.